0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman pro 2. Sekarang kita bahas tempat yang paling subur buat ego tumbuh subur. Yaitu media sosial ya ceritanya. Coba kamu buka Instagram atau juga TikTok kamu sekarang nih. Lihat postingan orang, liburan ke Eropa, beli mobil baru. Terus ada wisuda cum laude juga. Dapat promosi kerja gede. Terus reaksi pertama kamu apa nih? Jujur teman pro 2 ya. Apakah, wah seneng ya buat dia. Atau ah gaya banget sih dia, pamer aja gitu kan. Atau juga iri, tapi aku juga pengen kayak gitu. Nah, rasa iri dan gengsi ini teman-teman berdua juga bagian dari ego. Para ahli mindfulness juga bilang nih, media sosial ini udah ngebuat yang namanya perbandingan menjadi kebiasaan harian bagi jutaan orang. Like, followers, komentar, dan juga cerita sukses yang dikurasi dengan apa metadata gitu ya. Bisa diam-diam memberi makan rasa gak aman atau yang dikenal dengan insecurity. Dan saat seorang terus mengukur diri mereka dengan orang lain, nah egonya sering muncul sebagai perisai itu. Tapi ini menciptakan kecemasan, kecemburuan, dan juga kesepian sama kelelahan emosional. Jadi teman berdua nih ya, intinya sebelum scroll medsos lagi, coba tanya ke diri sendiri, aku posting ini buat berbagi atau buat pamer, atau aku iri, atau juga aku terinspirasi. Karena batas antara percaya diri dan juga ego itu tipis banget teman berdua.

0: apalagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Itu kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul. Nanti nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Music only. Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman berdua. Kali ini kita punya single terbaru dari Silet Open Up featuring Sonowan, Bercanda.

And next one kita punya Lobo dengan single terbarunya, lagu Rindu Temani Aku. And this is Teddy Aditya, teman Rodua, dengan single terbarunya Sombar.

0: di Pro2 Gorontalo.
1: Eh, waktu nikahannya diundang enggak?
2: Kepo banget sih kamu.
3: Diundang tapi saya tidak datang.
1: Enggak datang ya. Iya, ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, enggak datang gitu.
2: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mau viral, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
1: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya, posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa, pikir ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati.
3: Benar.
1: Untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh
2: ya,
1: kayak
2: minimal,
1: gitu.
2: Ya,
1: doa. Didoain aja.
2: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan,
1: benar kali
2: kal?
1: Ya kalau kayak gimana Ika?
3: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
1: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip teman.
2: Iya benar, titip ke teman kan.
3: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
1: Itu juga.
3: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
1: Terus juga nanti
2: udah 6 tahun misal.
1: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kayak pengen mantan.
3: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
1: Iya kan.
2: Dekat juga sama orang tuanya.
3: Oh, dekat.
1: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
2: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
1: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
2: Ikal menghindarin ini.
1: Waktu
3: dari sorotan aja sih.
1: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
2: Enggak dikasih tadi katanya.
1: Enggak dikasih amplop ya?
3: Enggak sih kan.
1: Iya.
3: Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
1: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan, hiburan, enggak perlu amplop. Ya penghuni yang kayak kita yang susah.
2: Maaf nih ya Ikal ya.
1: Hey, Ikal, terima kasih
2: Ikal
1: banyak
2: yang
1: ya.
2: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
1: Terima kasih banyak ya.
3: Banyak Doni yang curhat.
1: Aduh, terwakilkan banget ya.
0: Jangan di Pro2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Siapa sih sebenarnya sumber drama di circle kamu, teman Pro 2? Kalau misalnya ada kamu, kita sering banget dengerin ya istilah circle toxic. Teman yang suka ngegas, susah diajak kompromi, selalu merasa paling benar. Ini dia nih skenario-nya, teman Pro 2. Nah, ego yang terlalu besar itu bisa menyebabkan perilaku kasar, interaksi yang kayaknya gak seimbang dengan orang lain. Jadi ketidakmampuan melihat realitas suatu situasi itu daripada, apa namanya? Daripada sibuk nyalahin circle nih, teman Pro 2, coba aja cek diri kamu sendiri ya. Apa aku udah jadi teman yang asik? Atau jangan-jangan ego aku yang bikin orang lain ilfeel karena

atau orang toksik cukup untuk ngerusak satu grup. Dan kadang orang itu adalah kita sendiri gitu loh, tanpa sadar ya. Kita langsung ke media sosialnya Pro 2 dari Gorontalo. Ini teman Pro 2, selamat pagi, bentar dulu. Ini lagi dibuka ya, sabar ya. Next, kita mau bacain yang sudah komen-komen di pagi hari ini teman Pro 2. Yang udah pada ngejawab tentang, kamu tipe yang gampang marah dan susah minta maaf gak sih? Ada siapa nih? Aduh, ini gak kebuka dianya. Danggi, katanya dia lumayan tergantung sikon aja untuk situasi seperti itu. Oke, okay, thank you. Next lagi teman Pro 2. Ih, ini jaringannya. Selamat pagi buat siapa lagi ya? Alia, katanya, pemaaf kok akunya, Tuhan aja maha pemaaf. Kenapa aku enggak? Oke deh, teman Pro 2 itu aja ya. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah pada ikutan gabung di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, cukup teori dan juga curhatan. Sekarang saatnya aksi nyata sih sebenarnya. Hari kesadaran ego sedunia ini gak cuma seremoni. Ada tips praktis yang bisa kamu lakukan, mulai dari yang paling simpel sampai yang gak menantang gitu ya. Yang pertama, jurnal konflik itu bukan buat nyalahin diri sendiri sampai stres ya, tapi buat sadar apa sih pemicu ego keluar gitu ya. Apakah reaksiku membantu atau malah memperparah. Terus ada juga mindful listening. Nah ini teman Pro 2, banyak argumen jadi makin runyam karena orang gak beneran dengerin. Mereka cuma nunggu giliran buat ngebantah. Terus minta maaf duluan, walaupun kamu ngerasa gak sepenuhnya salah. Ini yang paling berat buat anak muda zaman sekarang. Masa aku yang minta maaf duluan, dia yang mulai gitu. Tapi coba pikir teman Pro 2, antara menang ego tapi hubungan rusak versus rendah diri dulu. Rendah diri lagi, rendah hati dulu, tapi hubungan membaik. Kamu pilih yang mana, oke? Okay? And then teman Pro 2, jadi mulai hari ini, pilih satu dari yang sudah aku kasih tahu tadi, lakukan, gak usah semua sekaligus, cukup satu aja tapi konsisten, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan ego itu gak salah, tapi ego yang tidak dikelola itu bakal merusak hubungan, merusak kesehatan mental, dan juga membuat kamu sendirian. Hari kesadaran ego sedunia adalah momen untuk berkata, halo ego, aku sadar kamu ada, tapi mulai hari ini, aku yang kendalikan kamu, bukan sebaliknya. Salam dari aku, dan jangan lupa, minta maaf itu bukan kelemahan, melainkan keberanian.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 per 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Kamu dengerin lagunya Gamaliel Audrey dan Cantika dengan singlenya The Way You Move. Sekarang 9:09 waktu Indonesia Tengah, teman per 2. Kita move ke Yuk Ngopi, ngobrolin prioritas nasional sampai nanti di jam 10 pagi.

Teman berdua atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, ini kayaknya berhasil ngeraih medali perunggu di nomor Speed World Climbing Series Wujiang Tiongkok di hari Minggu kemarin. Bangga juga sih sebenarnya teman berdua ya. Dia masihin podium setelah ngalahin Natalia Kaluka dari Polandia dengan catatan waktu 6,17 detik, sementara lawannya 6,39 detik. Nah, sebelumnya juga Desak ini berhasil ngalahin rekan senegaranya Rajia Salsabila dan juga atlet Amerika Isis Rutherford. Sayangnya lagi, dia mentoknya di semifinal pas ketemu Alexandra Kaluka ya, ya akhirnya jadi juara. Nah, after pertandingan, Desak ini ngakuin kurang puas, padahal dia sadar harusnya bisa lebih maksimal dan ngejar emasnya. Ini bukan hasil terbaik, tapi tetap disyukurin dan jadi bahan evaluasi. Sayangnya lagi nih teman berdua di nomor speed putra, Indonesia ini belum dapat medali. Raharjati Nur Samsa, Kiromal Katibin, Fedrik Leonardo, dan juga Aditya Trisaria itu gagal tembus semifinal. Banyak yang jatuh alias fall pas udah dekat garis finish. Tim pelatih ngaku hasil ini jadi pekerjaan rumah besar sih. Jadi persaingan di nomor speed ini makin ketat dan juga mereka bakalan terus berbenah. Ya udah Desak, perunggu tetap keren kok ya. Tapi next time gaspol lagi biar emas. Buat yang gak dapat medali ya, jangan sedih aja, masih ada kesempatan lain.

0: Ketika masuk angin atau badan pegal jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Bayangin nih teman Pro 2, ada puluhan ribu buku kuno, umurnya sudah berabad-abad, literally ratusan tahun. Ini ada di Archibei Panohama, biara berusia 1000 tahun di Hongaria, dan termasuk dalam warisan situs dunia UNESCO juga. Nah, masalahnya di sini, ada kumbang-kumbang nakal yang mau invasi dan melahap semua sejarah ini. Gawat banget kan kalau sampai lenyap? Untungnya teman Pro 2, buku-buku ini tuh langsung ditarik dan diselamatkan dari serangga para kumbang buku destroy itu. Mereka khawatir serangga-serangga ini tuh bisa bikin sejarah berabad-abad lenyap. Wah, bisa-bisa nggak ada lagi ya buku yang bisa kita baca. Dan ini juga jadi pengingat nih teman berdua buat kita semua bahwa sejarah itu harusnya dijaga, dirawat, dan di-share. Karena sejarah adalah bentuk nyata dari sebuah fakta, bukan cuma sekedar cerita fiksi yang mengada-ngada.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Sama overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Oke, Tomo Bro 2, kejuaraan bela diri campuran Siparaka Season 1 yang digelar sama IPKA MMA Sulawesi Selatan. Ini kayaknya resmi berakhir di hari Minggu malam 10 Mei kemarin. Nah, turnamen 2 hari sejak 9 Mei ini, itu jadi penyelenggaraan pertama di Kota Makassar dan juga ternyata animo masyarakatnya gila-gilaan, guys. Total ada 104 petarung yang ikut bertanding dalam 71 partai. Para peserta ini datang dari berbagai disiplin bela diri dan semuanya unjuk gigi maksimal. Ketua Umum IPKA Sulsel juga Kapten Nisro Al Mubarak itu ngakuin meskipun ini event perdana dan masih banyak kekurangan, secara keseluruhan cukup sukses, guys. Animonya dari masyarakat juga bagus banget. Jadi pertanda positif buat perkembangan MMA di Sulawesi Selatan ya. Nah, sebagian besar petarung yang ikut ternyata ini atlet-atlet dari cabang bela diri yang berprestasi masing-masing, makanya kualitas pertandingannya ini kompetitif dan bikin penonton yang datang langsung ke venue terhibur juga. Buat para petarung muda yang mau unjuk gigi nih, persiapan dari sekarang aja, siapa tahu next seasonnya giliran kamu yang jadi juara dan terbang ke kancah internasional.

Pukul 9.53 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, Time Yusapa untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya after this. Dan jangan lupa untuk request dan juga pilih lagu favoritnya kamu nanti di jam 10 ke jam 12, teman Pro 2. Dan pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Dewi atau Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada World Climbing Series Wujiang di Tiongkok Minggu 10 Mei 2026. The Sak memastikan podium setelah mengalahkan Natalia Kaluka dengan catatan waktu 6,17 detik, sekaligus menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang meraih medali di seri Wujiang. Sementara itu, tim pelatih menilai hasil ini menjadi evaluasi penting karena persaingan nomor speed dunia semakin ketat. Barcelona memastikan gelar La Liga ke-29 usai mengalahkan Real Madrid CF2-0 dalam laga El Clasico di Camp Nou Senin 11 Mei 2026 dini hari. Gol cepat Marcus Rashford pada menit ke-9 dan Ferran Torres di menit ke-18 membawa Barcelona unggul dan mempertahankan kemenangan hingga akhir laga. Tambahan 3 poin juga membuat tim asuhan Hansi Flick mengoleksi 91 poin dan dipastikan tak lagi terkejar oleh Real Madrid di sisa musim ini.

0: 131 atau 131 dan 108 pada game ketiga semifinal wilayah barat NBA 2026 di crypto.com arena. Dan teman berdua, kemenangan ini juga membuat Thunder unggul 3-0 dalam seri playoff dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final wilayah barat, sementara Lakers kini wajib menang di laga berikutnya agar terhindar dari eliminasi. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ada sini ada aku yang nemenin kamu untuk pagi hari ini edisi Senin 11 Mei 2026 dan aku bakal nemenin pagi kamu sampai nanti di jam 3 sore dan untuk jam 10 ini teman Pro 2 ada lagu-lagu yang bisa kamu voting di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo.

0: minggu depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Ngapain gue salam? Good opening tadi ya, elah. Ini nih ya, kalau pikirannya kemana-mana teman Pro 2. Pokoknya ya ini tuh masih fase di mana pikiran aku ya enggak ada tempat gitu loh teman Pro 2. Lagi melanglang buana. Ya udahlah. Dan kita di vote hit list untuk yang part pertama ada lagu yang bisa kamu voting, ada 4 nih ya. Ada lagu Judika dengan Sakit Tak Bertepi.

lagu dari Melanie C dengan Attitude. Lagunya bisa kamu voting aja teman Pro 2 sekarang di Instagramnya Pro 2 di @pro 2 _ Gorontalo, atau juga bisa layan telepon mau spill pilihan kamu di 08 12 15 1924 atau WhatsApp kita di 08 11 43 000 022.

0: Hai, udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh. Yuk makan.
1: Iya deh. Makan nih, makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Wah, terserah. Udahlah, capek.

92,2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku bacain lagu yang udah banyak kamu voting di Instagramnya Pro 2, di @pro2_gorontalo. Ini sudah ada lagu dari Judika dengan Sakit Tak Bertepi yang divoting sama sals.fm underscore Aungian Lin dan juga cutipai.me19. Dan nanti kita bakal masuk di votingan part yang kedua untuk vote it list. Kalau gitu langsung kita play lagu yang udah berhasil kamu vote banyak kali, atau banyak kali, sebanyak-banyaknya kali ya.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

yang terakhir One Republic dengan Need Your Love. Silakan di voting dari sekarang lagu yang pengen kamu vote teman Pro 2, dan nanti bakal aku bacain lagu terbanyak yang udah kamu voting lagi. Kalau tadi sih baru satu ya, lagunya Angie Carvalho dengan Remuk. Nanti maybe bakal ada lagi kali ya teman Pro 2, lagu terbanyak kedua yang udah kamu voting, nanti kita bakal cek.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Kamu lagi dengar Gorong-gorong.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bacain lagu terbanyak yang udah kamu voting. Marma banget nih. Ada yang lagi nyanyi-nyanyi di luar, teman Pro 2. Dan ini ada lagu dari Angie Carvalho dengan Remuk yang terbanyak di voting sama myradio.fm, Aha Kagak V, Food Blogger 0512, terus juga DNG Support sama sales.fm. Kalau gitu udah selesai untuk voting list. Kita lanjut di jam 11 siang untuk request time.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik kabut, tempat terbaik 2 Jebung, featuring Bass Boy dengan Indo Black Magic. Single 2022 udah nganterin kamu di menit 7 dari jam 11 siang. Dan kita masuk di request time. Silakan merapat di Instagram aja. Untuk kamu yang mau ikutan request lagu di siang hari ini, boleh juga di WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 43 000 022.

0: Y-A-U.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

bacain requestan kamu. Ini ada Rindu underscore Sawi, mau lagunya Liodra dengan Pura-pura Makasih. Terus juga ada Elsa, dia mau lagu dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Next lagi teman P2, Ain, ini gak bisa ya di play untuk Toton Karibo karena memang gak ada masuk di Prodo FM Gorontalo. Kalau Maulidot Rahma, mau lagunya Mesahira dengan Di Ujung Minggu. Dan nanti aku bakal lanjut untuk bacain requestan kamu. Kita play 3 lagu yang udah kamu masukin requestannya di Instagramnya Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita lanjut untuk bacain requestan lagi. Ini Nabila Takia dengan Cegil. Itu di request sama mana tadi? Aduh, saking banyaknya. Requestan yang sama, jadi gak tahu yang mana ini. Cutipai.me 19 teman berdua. Dan udah selesai untuk request. Nanti teman berdua masih barengan si Dian aku. Terima kasih kamu udah ikutan di Vote Hitlist maupun di request. Dan jangan dulu pindah frekuensi. Stay tune terus di Produ FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah, Asallan Nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, La hum yantazirunak. Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali jamaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, Muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas.

sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan dua pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan dua pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah. Jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga solat kalian, jaga solat kalian, jaga solat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus salah, as-salatus salah, wa ma malakat aymanukum, jagalah solat, jagalah solat, kata Nabi SAW.

Buat Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat siang, selamat menikmati makan siang atau jam makan siang kamu di hari ini, teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang lagi pantengin Pro 2 FM Gorontalo, masih barengan Cindy dan aku di Santai Siang. Dan teman Pro 2, generasi muda ini diajak untuk tidak memandang sebelah mata dunia peternakan, karena sektor ini tuh punya peluang ekonomi yang besar dan terus berkembang. Dan pegiat peternakan Rizky Adi Saputra bilang masih banyak anak muda yang menganggap dunia peternakan itu identik dengan pekerjaan kotor dan kurang menarik. Padahal kan sektor peternakan ini sekarang lagi berkembang dengan dukungan teknologi digital dan juga media sosial yang mempermudah edukasi maupun pemasaran hasil ternak. Dan katanya dunia peternakan itu membutuhkan ilmu lintas bidang kayak biologi, kimia, fisika, matematika, sampai dengan ekonomi. Karena peternakan itu bukan hanya sekadar memelihara hewan aja, tapi juga berkaitan dengan perhitungan usaha dan teknologi. Rizky juga aktif membuat konten edukasi peternakan melalui media digital untuk memperkenalkan dasar-dasar peternakan untuk masyarakat, khususnya generasi muda. Dan harapannya sih ini semakin banyak anak muda Papua tertarik belajar dan terjun ke dunia peternakan modern.

0: Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Aksilo dengan Amit Amit. Dan lagunya udah nemenin kamu di jam 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, dunia game itu sekarang gak lagi identik dengan aktivitas pengisi waktu luang semata. Perkembangan industri digital sudah mendorong game di salah satu sektor ekonomi kreatif yang tentunya juga menjanjikan, terutama bagi generasi muda yang punya kemampuan bermain terus juga membangun komunitas sampai dengan menciptakan konten. Fenomena ini juga kelihatan dari semakin besarnya ekosistem industri game, mulai dari kompetisi e-sports, layanan live streaming sampai dengan transaksi item virtual dan juga top up. Peluang ini juga membuka ruang bagi para gamer untuk menjadikan hobinya sebagai sumber penghasilan yang lebih terstruktur dan juga profesional. Tapi gak semua pemain itu bisa mengubah aktivitas bermain jadi bisnis yang berkelanjutan. Jadi dibutuhkan pola pikir yang tepat, manajemen yang rapi, terus juga kemampuan membaca peluang pasar supaya hobi ini tuh bisa berkembang menjadi usaha digital yang stabil.

0: kue, ada teman-teman, dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok gak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut nggak sama balon?
0: Oh, tidak dong. Kalau aku lebih takut nggak dapat kue ulang tahun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga, RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum.

asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

featuring Momo Geisha dengan Cobalah Mengerti. Dan teman berdua, perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini terus menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di mana dalam kesempatan ini juga teman berdua Ahadin menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan kreator digital dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan. Influencer juga punya kedekatan emosional dengan audiens sampai dengan bisa mempengaruhi keputusan pembelian secara cepat. Jadi teman berdua, di mana hal ini tuh Ahadin adalah seorang entrepreneur dan digital content creator, Ahadin Syafrudin Fahmi. Dia bilang transformasi digital itu mengubah cara masyarakat memperoleh informasi sampai dengan menentukan pilihan konsumsi. Jadi kalau sebelumnya masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh iklan konvensional, sekarang rekomendasi dari influencer di media sosial itu jadi salah satu faktor utama dalam membentuk perilaku konsumen. Influencer juga punya kedekatan emosional dengan audiens sehingga bisa mempengaruhi keputusan pembelian secara cepat itu. Strategi pemasaran digital berbasis konten memang dinilai lebih efisien, terus juga bisa menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan metode pemasaran tradisional. Tapi teman berdua, Ahadin menilai masyarakat perlu juga punya literasi digital yang baik supaya nggak mudah terpengaruh oleh tren konsumtif yang berlebihan.

penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

3-1 babak overtime. Membawa Carolina Hurricanes itu menang 3-2 atas Philadelphia Flyers di game 4 putaran kedua Stanley Cup Playoffs 2026 di minggu kemarin. Kemenangan ini juga memastikan Hurricanes menyapu bersih 2 putaran seri best of 7 putaran kedua wilayah Timur Stanley Cup Playoffs 2026 di mana tim berjuluk The Cans itu kini melaju ke final wilayah Timur. Flyers juga sempat unggul lebih dulu lewat gol Tyson Forster di menit 7.50 periode pertama. Forster juga mencetak gol dari sisi kanan lingkar face-off melewati kaki kiri kiper Andersen. Di mana gol ini juga jadi poin pertama Forster dalam 10 pertandingan playoff musim ini. Dan Hurricane sendiri itu menyamakan skor lewat gol pertama Blake di menit 12.35 periode kedua. Tembakan Rayshot Blake dari luar lingkar face-off kanan itu mengenai back Flyers, Jamie Drysdale. Puch juga teman Predua memantul berubah arah dan masuk ke gawang Flyers. Di mana teman Predua ini juga atau capaiannya itu membuat The Cans menyamai rekor Edmonton Oilers tahun 1985 dengan 8 kemenangan beruntun. Dan mereka sekarang tinggal menunggu pemenang antara Buffalo Sabres melawan Montreal Canadiens.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. All right, let's go.

Tahun kedua, Kuda Pacu Maxi of Kalim gagal meneruskan kemenangannya dalam seri Triple Crown 2026, sementara Saga Serumpun itu tampil sebagai juara di kelas utama kejuaraan Indonesia's Horse Racing Piala Mangkunegaran dan Triple Crown seri 2 2026. Pacuannya itu berlangsung di gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah di hari Minggu kemarin, dan kelas bergengsi dirangkaikan dengan kejuaraan IHR itu diikuti oleh 12 ekor kuda yang memperebutkan piala sarga.co. Dan selain Saga Serumpun, terus juga Maxi of Halim, kelas bergengsi ini juga diikuti oleh kuda monokrom Nara Eclipse dan King Asfa, Raja Bayangkara, terus juga Putra Borneo sama Virtuoso All Star. Peserta lainnya juga ada Aurora of Hali, Suntora Berjaya, Suntora Nagari, Melea Guti, dan masih banyak lagi teman per dua. Well, teman per dua, juara bertahan Maxi of Halim barengan joki Jamie Runtu kelihatan masih mencoba strategi dengan bergerak di posisi kelima. Persaingan juga semakin ketat karena kuda King Asfa dengan joki Abdul Majid itu mulai menebar ancaman dari arah luar lintasan. Gak hanya itu, teman per dua, untuk perlombaan itu berakhir dengan persaingan yang cukup ketat, mengingat tiga juara finish dengan jarak yang tipis. Tapi Saga Serumpun itu tampil sebagai juara piala sarga.co dengan total hadiah terbesar mencapai 120 juta rupiah.

0: Diskon 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang ah.
0: Ada pesan lagi. Tambah
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas, 3 malah.
0: Tapi ini beda, ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu, dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu sebelum klik tambah ke keranjang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga, RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga.

0: Yep, thank you.
1: Oke, thank you ya.
2: Terima kasih.
1: Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
2: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini. Iya.
0: Saya hapus dulu nomornya Rian.
2: Diblok aja, diblok.
1: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih. Saya makasih loh, makasih.
2: Makasih
1: atas
2: ya
1: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
2: Gimana?
3: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, yaitu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh Kak.
1: Betul.
2: Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam lah gitu.
2: Oh iya, mama-mama berarti ya gitu, yang excited ya.
4: Pilih kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kerja sama biasa gitu.
1: Waduh, iya.
3: Supaya biasa pas turun sholat gagah.
2: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
4: Gitu yang berlebihan.
1: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
1: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior.
2: Iya.
1: Gucci. Tahu kan?
2: Tahu
1: kan?
2: Tahu
1: Alin.
2: Alin gimana Alin?
5: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan Kak biasa.
1: Beda kalau cewek.
2: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tidak ada baju mau diceknya pelan mari. Ada banyak sih itu.
5: Jadi itu sih saya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung
4: Lagi pengen.
5: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
1: Wah. Jangan lupa sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
6: Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Veda Ega Pratama dapetin sambutan hangat dari Honda Team Asia, tertampil impresif di Moto3 Prancis 2026. Pembalap muda Indonesia ini disambut para pelukan dan tepuk tangan para mekanik after finish keempat, dan momen ini juga jadi gambaran teman Pro 2 betapa puasnya tim terhadap perjuangan Veda sepanjang balapan di sirkuit Bugatti Le Mans. Dan dia tuh tampil penuh determinasi yang meskipun sempat tercecer di awal race di hari Minggu kemarin. Veda juga memulai balapan dari posisi ke-6, tapi di lap pertama dia sempat turun sampai dengan posisi ke-14 dan membuat perjuangannya itu semakin berat. Tapi meskipun begitu, pembalap asal Gunung Kidul ini perlahan bangkit dan dia mulai menyalip sejumlah rival dan kembali masuk ke rombongan depan. Masuki 5 lap terakhir, performa Veda ini semakin menjanjikan teman Pro 2. Dia berhasil melewati Joel Esteban dan Guido Pini untuk merebut posisi keempat. Veda juga sebenarnya sempat mencoba mendekati Matteo Bertel yang berada di posisi ketiga, tapi jarak yang cukup jauh itu membuatnya harus puas finish tepat di bawah zona podium.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1550.
0: Duit wae, no dipikirin. Karena tuh Neng, 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 Jiso dengan Flower. Udah nemenin kamu di jam 2 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman P2 kali ini ada Netflix yang resmi mengumumkan kelanjutan semester Money Heist melalui proyek terbaru yang masih dirahasiakan. Pengumuman ini juga di-share lewat video singkat yang menegaskan kalau kisah dari franchise populer karya Alex Pina ini belum berakhir. Jadi di video yang durasinya 1 menit diunggah Netflix, itu muncul tulisan The Revolution Isn't Over Yet atau Revolusi Belum Berakhir. Dan video ini juga memberi petunjuk kalau babak baru dari franchise Money Heist ini bakal segera dimulai. Netflix juga belum ngungkapin secara detail sih teman P2 soal bentuk kelanjutan proyek ini. Tapi apakah franchise itu bakal kembali lewat Money Heist Season 6? Serial spin-off baru atau kelanjutan dari serial Berlin ya. Pengumuman ini juga muncul hanya beberapa hari sebelum perilisan Berlin Season 2 yang dijadwalkan tayang di 15 Mei 2026. Serial ini juga jadi prequel spin-off dari Money Heist dan berfokus di karakter Berlin atau Andres de Fonolosa yang diperankan oleh Pedro Alonso.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 2:16 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang teman Pro 2. Buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Gorontalo di mana aja, kapan aja kamu suka, kamu bisa pantengin kita di streaming RRI Digital. Dan selain di streaming, kamu juga bisa pantau kita teman Pro 2 di frekuensi 92,4 FM. Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, silakan di-download teman Pro 2, bisa cari di App Store maupun di Google Play Store RRI Digital. Dan kamu bisa dengerin RRI Indonesia di aplikasi itu, dan kapan aja kamu suka dan lagi dimanapun kamu bisa dengerin RRI Indonesia teman Pro 2. Pengen dengerin Pro 2 Gorontalo, Pro 4 Gorontalo, atau Pro 1 Gorontalo, bisa di situ juga teman Pro 2.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah di banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jangan baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya, istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya nggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh nggak ada yang valid. Bukan nggak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Benar.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral, di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan kemari datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
1: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 2.53 menit waktu Indonesia Tengah. Sini pamit dari ruang dengar kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. So, Cindy Anako pamit. See you next time dan bye-bye.

Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Ibrahim Rian siaran lagi ya. Setelah 2 hari off dari siaran. Nah, sekarang kembali lagi buat menuhin kewajiban menemani Tomorrow 2 sampai nanti jam 7 malam ya. Alright, gimana nih kabarnya Tomorrow 2? I hope all good ya. Ya wes, kita bakal sama-sama sampai nanti di jam 7 malam nanti. So stay close.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sore yang cerah, Tomoro 2 terpantau dari studio Pro 2 FM Gorontalo sore hari ini. Jadi Rian mau ngucapin sekali lagi selamat sore ya buat Tomoro 2 semuanya yang lagi dengerin kita di radio mobil atau mungkin di radio streaming lewat smartphone-nya masing-masing. Selamat sore, semoga Tomoro 2 semuanya sehat selalu ya. Mana nih yang keluarganya atau mungkin kerabatnya tahun ini alhamdulillah dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk ke tanah suci. Diundang tuh langsung Tomoro 2 ya. Siapa aja nih yang keluarganya? Wes. Semoga jemaah haji dari Gorontalo khususnya juga mungkin Indonesia ya. Semoga senantiasa diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran dalam beribadah, apalagi sanak saudara kamu, kamu dan kamu Tomoro 2. Kita doakan bersama ya. Semoga saudara-saudara kita semua yang lagi menjalankan ibadah haji 2026 insyaallah balik ke Indonesia, khususnya ke Gorontalo dengan aman dan juga selamat. Amin.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ada yang rela menunda mimpinya untuk bisa menghidupi mimpi orang lain, untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Kerja pagi ke pagi untuk bayar cicilan, bayar sekolah adik, bantu orang tua, beli keperluan rumah ini itu. Kadang pengen egois, liburan, healing, tapi gak tega. Dan mau gak mau ya harus dijalanin. Karena sadar hidup bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kamu juga harus jadi rumah untuk banyak orang. Lucu gak sih? Tapi ya udah, ketawain aja. Kalau kamu ngerasa capek, ingat, kamu itu jembatan. Bukan cuma buat yang nyebrang, tapi juga buat masa depan yang lebih baik. Gak semua pahlawan berjubah. Yang bayar tagihan, cicilan, dan kehidupan keluarga juga pahlawan. Sehat-sehat, Senior Generation.

0: Wina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tell me a bit about yourself.

Sebuah inovasi yang menarik sekali yang dilakukan sama pemerintah kota Jakarta Timur nomor 2 ya. Nah, mereka mengubah sebuah kolong flyover itu menjadi arena buat ring boxing nomor 2. Jadi sebelumnya emang si kolong flyover Pasar Rebo di Jakarta Timur ini sempat tak terurus nomor 2. Nah, sekarang udah dibikin tuh wajah barunya oleh Pemkot Jakarta Timur. Dikasih juga tuh fasilitas baru itu ring tinju. Jadi mengutip dari laporan Antara News, Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan itu bilang tujuan dari didirikannya ya fasilitas tersebut yaitu sebagai upaya mengalihkan aktivitas remaja yang tadinya suka tawuran, suka antar apa perkelahian antar kelompok, antar pemuda, antar desa. Nah, itulah dibuatnya fasilitas yang menunjang kegiatan positif dan kreatif. Lebih lanjut lagi dia jelasin juga kalau saat ini progres pembangunan kawasan olahraga di kolong flyover Pasar Rebo juga udah mencapai sekitar 90%. Sisanya tinggal penambahan mural dan elemen estetika yang isinya pesan-pesan sosial serta program pemerintah Provinsi DKI Jakarta nomor 2. Wih, gokil, keren abis ya. Jadi biar tidak sampai ke hal-hal negatif, tawuran dan sebagainya, nah dibuatlah sebuah inovasi untuk bisa lebih positif. Ya setidaknya kalaupun mau apa mau fighting ya, nah itu ada ringnya serta juga mungkin aja akan dibuatkan atau dibikin mediumnya ya biar semua ada penyelesaiannya dan secara jantan laki-laki bos. Alright guys, itu dia tadi kabar dari Jakarta Timur. Kita masih akan terus lanjut di Produ FM sore hari ini, jadi jangan mana-mana ya. Ibrahim Rian masih bakal temenin kamu sampai jam 7 malam. So stay close everybody.

0: Just need something that's real.
1: 94,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu di jam 4 sore lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore ya buat Pro 2. Di sore hari ini yang lagi beraktivitas sambil ditemenin sama lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Dewa tadi ada Lick Annie with Don't Say Love. Siapa nih yang hari ini lagi gak mau mengatakan cinta? Ya entah karena lagi marahan atau lagi apa, lagi diam-diaman lah ya. Jadi untuk pagi hari tadi gak ada yang good morning honey. Kamu boleh aja pagi tadi gak ada yang say love atau sebagainya ya. Tapi tidak dengan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang kembali menorehkan prestasi mengagumkan di tingkat regional guys. Jadi dalam ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah LL Dikti tahun 2026 delegasi UNG itu sukses meraih posisi puncak di kategori diploma dan sarjana. Prestasi gemilang ini diraih sama syarat untuk Muhammad Iksan yang berhasil meraih juara satu kategori program diploma, serta shout out buat Diki Rahmansyah yang sukses menjabat juara dua kategori program sarjana. Capaiannya jadi bukti kualitas dalam bersaing di tingkat wilayah sekaligus mempertegas daya saing kampus di bidang akademik dan pengembangan prestasi. Pak Rektor UNG Edward Wolog ini bilang apresiasi atas capaian yang diraih kedua mahasiswa. Dan menurut beliau, keberhasilan ini gak cuma jadi kebanggaan bagi kampus, tapi juga mencerminkan kualitas pembinaan mahasiswa di Gorontalo.

0: kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Menit dari jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Kita ke Jakarta lagi nih guys, setelah tadi Jakarta Timur yang membuat kolong flyover jadi ring boxing. Nah ini masih dari Jakarta, di sebuah gang di kawasan Gandaria Utara, warga RT 11 RW 7 baru saja bikin sistem keamanan lingkungan yang beda dari biasanya dan gabungin teknologi juga sentuhan budaya lokal yang sekarang jadi sorotan internet. As you all can see, jadi di salah satu sudut gang ada pengeras suara yang rutin nyampein pesan dengan logat Betawi khas buat ngingetin warga supaya istirahat tapi tetap waspada. Nah, warga sekitar juga akrab menyebutnya sebagai suara malam. Lewat laporan dari kumparan.com, Ketua RT 11 Imam Basori, nah dia bilang kalau seluruh sistem keamanan ini dibangun dari dana operasional sebesar 2,5 juta per bulan dan dana tersebut dikelola secara transparan, digunakan untuk berbagai kebutuhan bersama mulai dari infrastruktur keamanan sampai integrasi sistem yang ada di lingkungan warga. Menariknya lagi, dengan anggaran yang terbilang cukup terbatas, inovasi ini justru banjir apresiasi. Bukan cuman ramai dipuji netizen, tapi juga dapat perhatian dari Polda Metro Jaya yang bilang sistem ini sebagai contoh nyata keamanan lingkungan berbasis kepedulian warga. Bih, keren, kreativitas tanpa batas.

0: sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Wah, katanya gak mau dengerin radio.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan seperti
2: itu. Jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Karena jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya,
2: iya. Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, juga cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gampang, tapi cepat kaya nggak?
1: Ngapain? Ngepet?
0: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: prices.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
0: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja?

0: Kodong usulnya tiga musim tiba saatnya azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya as-salatus shalah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga salat kalian, jaga salat kalian, jaga salat kalian, dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus shalah, as-salatus shalah wa ma malakat aymanukum, jagalah salat, jagalah salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngebarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadir Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor 2 kita udah ngumpulin beberapa jawaban atau respon dari nomor 2 yang sepertinya menarik-menarik ya. Soal kalau nomor 2 ditelepon sama nomor yang gak ada di kontak, kamu termasuk yang angkat atau tidak nomor 2. Ada at saya underscore Ananta. Halo, saya Ananta ya. Ananta katanya mulai 2 tahun lalu HP ku on fitur blokir nomor tidak dikenal. Oh iya iya iya. Ini pasti pernah terjadi sesuatu dan lain hal ya. Entah mungkin di scam atau apa gitu kejadiannya. Jadi si Ananta udah memblok atau mengaktifkan fitur blokir nomor tidak dikenal, guys. Oke, terima kasih buat Ananta. Lanjut lagi respon berikut dari Pluviopil Azzi. Dari Pluviopil Azzi, dia bilang first thing first, ku cek dulu di aplikasi Get Contact. Takutnya ada yang benar-benar butuh bantuan. Semisal nomor yang gak ku kenal itu anonim, nah dia abaikan saja. Oke. Jadi untuk pertama, hal pertama yang dilakukan adalah mengecek dulu di Get Contact atau aplikasi Get Contact. Oke, jadi kamu pas ketika dia nelfon, kamu buru-buru cek di Get Contact apa gimana nih, Pluviopil? Oke lah, pokoknya begitu ya respon dari Pluviopil nomor 2. Mifta al.13 katanya enggak. Oh. Jadi enggak direspon, guys. Gitu ya. Oke, oke, menarik-menarik ya. Mifta, thank you. Pluviopil juga thank you. Ada Agus underscore dinosaurus. Enggak, kalau dia punya urusan yang urusan ya WA aja dulu, perkenalkan diri dan kebutuhannya apa. Oke. Okay. Agus, ini kamu tipikal kayak dosen gitu loh, Gus. Harus diperkenalkan diri dan kebutuhannya apa dulu baru diangkat ya. Jadi minimal WA dulu atau ya chat dulu lah. Buat makin trust kalau kamu itu memang lagi membutuhkan telepon atau tidak. Oke, okay. Agus, thank you ya. Buat yang lain masih ada waktu. Masih kita tanya soal kalau kamu dapat telepon sama nomor yang gak ada di kontak kamu atau nomor yang tidak dikenal, kamu termasuk yang angkat atau enggak. WhatsApp juga, Instagram @pro2_gorontalo sampai nanti sebelum jam 7 ya. Ibrahim Brian masih bakal temenin kamu dengan lagu-lagu enak dari Music Director. Ada Ramani Asri nih.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Saya Brady Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.

0: bahagia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
2: Kita Indonesia, barengan Ibrahim Rian, sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda Indonesia, anak muda yang gak ngaku-ngaku loh ya. Karena yang masih muda beneran. Yo guys, itu tadi sebagai orang Indonesia, kita punya satu nilai luhur yang sudah bertahun-tahun dan sudah lama diwariskan nih secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu budaya berbagi dan kepedulian. Nah, di era sekarang, era digital, sepertinya kita bisa gitu ya mengaplikasikan budaya berbagi ini di kehidupan sekarang, itu kehidupan digital yang sepertinya memang cukup challenging banget ya. Tantangan besar gitu menanti kita semua, karena menurut data Statista di tahun 2017 itu diperkirakan terdapat 2,5 miliar orang yang menggunakan media sosial. 2020 itu 2,9 miliar orang. Nah, yang sekarang lo bayangin aja nomor 2. 2020 udah 2,9 miliar orang. Berarti di tahun sekarang itu makin bertambah dong nomor 2 ya. Jadi mari kita bijak menggunakan media sosial dengan pintar-pintar memfilter berita atau informasi yang dalam tanda kutip itu hoax ya, intinya disrupsi digital yang ada sekarang ini nomor 2. Gak usah ngelihat orang yang jauh-jauh, kita mulai dari diri kita aja. Mari kita berbagi baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama nomor 2. Ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nomor 2, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.

bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

berinteraksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu di percobaan terakhir kita untuk sore hingga malam kali ini ya, bersama Ibrahim Rian. Terima kasih banyak buat nomor 2 yang semua sudah ikutan gabung melalui Instagram. Ada banyak tadi yang rata-ratanya tidak mengangkat telepon nomor yang tidak dikenal ya. Jadi beda nih sama aku guys. Orang yang angkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Entah kenapa kayak menarik dan penasaran aja. Beda aja emang ya. Yaudah kalau begitu terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya. Kita cukupkan dulu buat sore hingga malam ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga teman berdua semuanya enjoy dan terhibur mendengarkan Pro 2 FM. Jangan ganti frekuensi karena abis ini masih bakal banyak keseruan lainnya bersama kru Pro 2 FM lainnya. Ibrahim Rian, pamit. See you next time. Bye-bye.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands are tied.
1: Kamu lagi ngapain, Dek?
2: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
1: Proyek apa sih?
2: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
1: Eh, demo apa sih, Dek?
2: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
1: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
2: Kertas, Kak.
1: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

Di informasi yang pertama, tim Aprilia Racing sukses mencatat podium ganda perdana pada MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Circuit Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Setelah Jorge Martin finish sebagai juara di depan rekan setimnya yaitu Marco Bezzecchi dan Ai Ogura. Sekaligus membuat persaingan klasemen dunia semakin ketat karena Martin kini hanya terpaut 1 poin dari Bezzecchi di puncak klasemen. Hasil ini juga menjadi kemenangan pertama Martin sejak MotoGP Mandalika 2024 lalu. Di informasi yang kedua, teman kedua, Carolina Hurricanes memastikan langkah ke final wilayah Timur Stanley Cup Playoffs yang telah mengalahkan Philadelphia Flyers 3-2 lewat overtime pada game keempat Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Jackson Blake menjadi pahlawan kemenangan lewat gol penentu di babak tambahan waktu sekaligus menutup laga dengan 2 gol dan juga 1 assist. Hasil ini membuat Hurricanes menyapu bersih seri putaran kedua dan mencatat 8 kemenangan beruntun di playoff musim ini. Dan untuk informasi terakhir, tahun kedua, Kuda Pacu Saga Serumpun tampil sebagai juara kelas utama kejuaraan Indonesia Horse Racing Piala Mangkunegaran dan Triple Crown Seri 2 di Gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton, Kabupaten Semarang, Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Saga Serumpun sukses mengungguli King Asfa dan Nara Eclipse dalam persaingan ketat kelas derby 1600 meter, sekaligus menggagalkan langkah Maxi of Kalim untuk melanjutkan kemenangan di seri Triple Crown 2026. Sekian info Pro 2.

0: Tuan Pro 2 pukul 19 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Tidak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 Prodi FM, teman terbaik kamu. Bentar, aduh. Nah, sudah dipukul 19.23 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah bersama dengan Dodi Panewo juga nih, Tuan Prodi di malam hari ini yang bertugas hadir untuk nemenin siaran di malam hari ini buat kamu tentunya ya, Tuan Prodi. Informasi pertama nih dari buku penulisan ulang sejarah Indonesia yang tebalnya mencapai 7.958 halaman. Wih, tebal banget ya. Jadi penasaran ini ngebahas tentang apa aja sih? Jadi sejarah Indonesia yang ditulis ulang ke dalam buku tebalnya mencapai 7.958 halaman. Yang mana buku ini dirilis sama Kementerian Kebudayaan ya di hari Minggu tanggal 14 kemarin. Bulan Desember tahun 2025. Oh, berarti udah dari 2025 dong, tahun kemarin ya. Judul bukunya Sejarah Indonesia Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global dan terbagi dalam 11 jilid nih, tahun kedua ya. Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Singgi Tri Sulisiono, M.Hum, itu turut menjadi salah satu editor umum nih. Singgi mengatakan awalnya merencanakan penulisan menjadi 5.000 halaman, yang mana hasilnya di luar dugaan, yang rencananya itu hanya 5.000 halaman melonjak menjadi 7.958 halaman. Ini begitu semangatnya ya. Adapun jilid-jilid buku tersebut terdiri dari 10 jilid utama dan jilid terakhir isinya fakta neka dan daftar pustaka. Nah, penulisan ulang sejarah Indonesia ini dilakukan sama 123 penulis dari 34 perguruan tinggi yang juga ada lembaga non perguruan tinggi di tanah air ya. Editor umum yang terlibat dalam pembuatan buku ini berjumlah 3 orang yang merupakan para ahli sejarah. Dan ada pula 20 pakar yang menjadi editor jilid. Jadi 10 jilid utama itu adalah akar peradaban Nusantara yang pertama, Nusantara dalam jaringan global, perjumpaan dengan India, Tiongkok, dan Persia. Terus yang kedua itu Nusantara dalam jaringan global, Timur Tengah. Ada interaksi awal dengan Barat, kompetisi dan aliansi masyarakat Indonesia dan terbentuknya negara kolonial, pergerakan kebangsaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedelapan, konsolidasi negara bangsa, konflik, integrasi, dan kepemimpinan internasional 1950 sampai dengan 1965, pembangunan dan stabilitas 1967 sampai dengan 1998, nasional era Orde Baru, dan yang ke-10 dari reformasi ke konsolidasi demokrasi itu tahun 1998 sampai dengan 2024 nih, teman-teman berdua ya. Editor umumnya itu ada Profesor Dr. Susanto Zuhdi M.Hum. Itu merupakan guru besar dari Departemen Sejarah ya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Terus ada Profesor Dr. Singgi Tri Sulisiono M.Hum, itu guru besar FIB FIP ya, Universitas Diponegoro. Sama ada Profesor Dr. Jajat Burhanuddin MA, guru besar Ilmu Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 네.
1: Balik lagi di Brady FM Gorontalo, Turn Per 2. Aduh. Ini nih Turn Per 2, aku punya informasi soal Lomba Cerdas Cermat MPR yang viral buntut jawaban peserta yang disalahkan sama juri nih Turn Per 2 ya. Jadi, mungkin kalian pernah lihat videonya. Masih baru banget sih ini. Kejadiannya tuh di tanggal berapa ya? Kalau untuk YouTube, tayang di YouTube-nya sih ini tanggal 11 ya. Kayaknya ini barusan terjadi deh. Jadi gini, prinsipnya kayak gini. Awalnya pembawa acara tuh melemparkan pertanyaan rebutan untuk 3 grup peserta lomba. Nah, adapun pertanyaan tersebut terkait bagaimana proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan ya, BPK. Yang mana pimpinan BPK tuh dipilih oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Itu tanya pembawa acaranya seperti yang kita kutip dari YouTube MPR di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Berarti hari ini nih, tahun kedua ya. Nah, akhirnya mendengar pertanyaan itu, grup C ya, dari SMA Negeri 1 Pontianak, menekan bel terlebih dahulu dan dipersilakan untuk menjawab ya. Salah satu peserta menjawab anggota BPK tuh dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan sama Presiden. Itu jawaban dari SMAN 1 Pontianak ya, tahun kedua. Itu grup C nih. Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan sama Presiden. Kata peserta dari grup C. Terus abis itu Kepala Biro Pengkajian Sekjen MPR RI Dias Tasita yang merupakan salah satu juri memberi nilai minus 5 sama jawaban grup C tersebut nih. Pembawa acara kemudian membacakan kembali pertanyaan yang sama dan berhasil dijawab sama grup B dari SMAN 1 Sambas nih teman-teman berdua. Jawabannya, anggota Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Dewan juri yang sama lantas memberikan nilai 10 terhadap jawaban tersebut. Di mana bedanya coba? Habis itu dilakukan protes lah ya dari peserta yang dihiraukan dari Dewan Juri Lomba nih turnamen kedua. Pembawa acara sedianya hendak melanjutkan pertanyaan berikutnya ya, tapi peserta grup C memprotes juri karena menilai jawaban mereka tak beda jauh dengan grup B, tapi heran kenapa dapat minus C nilainya. Sayangnya Dias Tasita mengatakan jawaban grup C tidak menyertakan Dewan Perwakilan.

menyatakan DPD atau tidak. Tapi Dias Tasita mengatakan keputusan tetap berada di Dewan Juri. Kepala Bagian Sekretaris Badan Nasional Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni yang menjadi salah satu dewan juri lomba justru meminta agar peserta lebih memperjelas artikulasi saat menjawab pertanyaan. Jadi lebih diperjelas lagi artikulasi. Dia bilang kayak gini, begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas. Itu artinya dewan juri berhak memberikan nilai 5, minus 5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi perhatikan. Padahal sebenarnya kalau kalian lihat videonya ya, itu jelas kok. Aku aja yang, hitungannya orang punya pendengaran yang kurang. Mendengar kalau jawabannya itu tuh jelas. Nah, media sudah meminta penjelasan Sekjen MPR RI Siti Fauzia dan sejumlah pimpinan MPR di antaranya Hidayat Nur Wahid dan Edi Suparno terkait peristiwa ini. Tapi sampai dengan berita ini aku bacain, belum ada penjelasan utuh. Ya, seperti itulah. Aku tuh lihat videonya tuh kayak apa ya, rasa lucu gitu. Kok bisa sih dia gak dengar ya? Lalu dia jadi dewan juri. Nah, tapi kalau udah diminta sama dewan juri lainnya untuk memperjelas artikulasi, ya mungkin itu adalah apa ya, pembelaan dari mereka mungkin. Jadi mungkin tidak didengar ya teman-teman berdua, tapi penonton yang lain dengar, gimana dong? Intinya ini video yang saat ini lagi viral saat ini nih teman-teman berdua, dan banyak menuai jawaban negatif sih sebenarnya dari netizen. Itu dia tuh yang disayangkan nih teman-teman berdua ya. Tapi ya sudahlah, sudah lewat juga, tapi mau bagaimana lagi. Intinya semangat aja ya adik-adik dari Seman Satu Pontianak. Belajarnya jangan berkecil hati dengan hal-hal yang seperti ini nih. Yaudah, kita sudah selesai untuk informasi di pukul 19 malam. Malam hari ini nih teman-teman Perdo, bentar lagi mau beralih ke jam 8. Kamu jangan kemana-mana, saya cun terus aja di Perdo FM Gorontalo, tempat terbaik kamu.

0: Turun Pro 2 pukul 20.05 waktu Indonesia Tengah, saatnya bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live chat yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.
1: Terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang ingin bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
1: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
2: Tetap di MLC.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Well, well, well, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah. Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
3: Bunyi gue. Lu lanjut aja lanjut.
2: Oh iya, oke oke oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
4: Tahun lalu
2: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
4: Iya, tahun ini.
2: Tahun ini ya, awal tahun ya.
4: Maret.
2: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
4: Produktif kan?
2: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
3: Bagus lah kalau gitu.
2: Bagus, bener.
4: Angga masih produktif kan?
3: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
4: Iya. Mm-hmm.
3: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
2: yang
3: di TV tuh ya.
2: Mm-hmm.
3: Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
2: Mm-hmm.
3: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
2: Oke.
3: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
2: Iya,
3: brand. Udah brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
2: Iya.
3: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
4: Berarti lu atas gue senior gue berarti.
2: Iya dong. Senior.
3: Senior tuh tua bro.
2: Senior.
3: Lu 2000 bro, lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magnet TBL atau Friday sama okay. The Deno ya.
4: Yes.
2: Alright.
3: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenaline tuh.
2: Yes.
3: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
2: Oke.
3: Bisa manggung di Soundrenaline keren loh.
2: Yes. Gitu.
4: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu lu udah keren.
3: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton lagi sedikit, tapi bisa, dulu kita bisa pasang status sosmed ya, dulu
2: bener-bener.
3: Facebook doang ya.
2: Karena bergengsi banget kan itu kan?
3: Gengsi banget tuh,
4: kalau sekarang era itu Instagram juga belum ada.
2: Belum ada.
3: Wow. Belum banget kan berarti kita.
4: Ketahuan dong kan? Ya.
2: Berarti Facebook.
4: Iya.
2: Facebook.
3: Nah, bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
3: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
2: Oh ya, oke. Okay.
3: Sponsor itu waktu itu harus.
4: Oh, kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
3: Bener. Masih inget lu.
2: Gokil.
3: Masih inget.
4: Aduh, udah jalan.
3: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
2: sekarang.
3: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
2: Iya, benar.
3: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
2: Fully dapet ini.
4: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
3: Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
4: Mau gue meliuk-liuk sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
3: Tapi emang asli Padang.
4: Padang
3: ya.
4: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
3: Kelihatannya Sumatera Barat.
4: Sama aja.
3: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya passionnya teman-teman yang lain agak belok.
2: Mm-hmm.
3: Jadinya lu yang tetap di musik.
4: Iya
3: gitu.
4: Yeah, karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya masih ada entertainmentnya masih ada kayak fotografi kan itu masih.
3: Oh iya. Masih ada seni-seninya gitu.
4: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
3: Wih, gokil.
4: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
3: Dia ya, apa? Waktu itu kampanye.
4: Kampanye. Kampanye. lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu, lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal ya.
3: Tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
4: Berarti dia lebih tuan.
3: Gue iya gitu.
2: Gak mau dibilang. Ini gue sih pengen dibilang punya.
3: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
3: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT, nyamanin dari kaset ke CD,
0: yes.
3: Dari CD jadi ke streaming. Betul. Kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lo akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
3: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Yeah.
3: Okay. Dan akhirnya nih kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
4: Ini single ketiga di album pertama gue.
3: Oke.
0: Okay. Wow.
3: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya
4: masih? Masih di album yang sama.
0: Oke.
3: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
2: Iya lagi. Iya lagi.
4: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang lo terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
2: Iya, benar.
3: Padahal bukan itu.
2: Bukan itu.
3: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
4: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Okay.
4: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
3: Betul.
4: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
2: Amin.
3: Dan
2: amin,
3: itu amin. Menurut gue bukti keseriusan
0: lah
3: gue.
0: Yes.
3: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
2: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang.
4: Udah jarang banget.
3: Malah hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
4: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
3: Nah.
4: Bocoran, langsung kasih bocoran.
3: Tapi gue mau highlight soal yang mic merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
4: Itu gue mulainya itu dari After Married 2.
0: Okay.
4: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
3: Iyalah gue udah kedua. Iya.
4: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
3: inisialnya H ya.
4: Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
4: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
3: Tapi bedanya, gue gak bisa kasih tau bedanya.
2: Oke, apa tuh?
3: Kalau gue merah beneran.
2: Oke.
3: Kalau gue buat tempelin itu loh.
2: Tempelin lo stiker?
3: Iya, spotlight.
2: Oh, oke.
3: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
2: DIY ya?
3: Iya. Terus video lo gak sih itu?
4: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti di tiga warna itu kan.
3: Merah nggak ada.
4: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai satu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah dan terus.
3: Itu di TikTok tuh ya?
4: Itu. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
3: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
4: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
3: enggak ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, bro.
2: Sudah. Enggak notis ya. Parah banget lu.
4: Enggak apa-apa.
2: Parah banget. Maaf ya umur.
4: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke.
4: sebenernya kalian gak sempet ngobrol. Terus di konser tujuh ruang waktu
3: gak ketemu ya.
4: Gak ketemu.
2: Oke.
4: Padahal gue jadi backing vokal.
3: Gue shift 1.
2: Ada shift mana ya? Ada shift mana?
3: Malah gue kebalik.
2: Oke.
4: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
3: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
2: brandingnya.
3: Gak semua orang juga bisa berhasil.
2: Yes.
3: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahankan terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia sama merahnya.
2: Ijo jalan kemana ntar ya?
4: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
3: Saya pensiun.
4: Sampai gue pensiun.
2: Nah, itu betul sekali.
4: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
3: kalau ada yang endorse dan dibayar.
4: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
3: Oh, dari mic tersebut. Okay. Ya. Oke.
2: Okay. Good. Gokil.
3: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
2: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Bro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
3: Dan mana-mana ya, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri.
0: Wow. Berarti kayak apa ya? Kayak pergelatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya? Perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Hmm. Oh, oke. Okay.
2: Lebih baik daripada gua nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gua lepas gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lebih ini.
2: Konteks
0: tadi kan
1: berarti emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau merit ke depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih
1: gue. Muasabah. Kenapa jadi bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Timbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas harian. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan itu nggak ada susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar.
1: Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini cerita lo sendiri?
2: Nggak? Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robi.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Ke Lumajang juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY.
2: Saat itu belum ada DIY loh.
1: Belum ada.
0: Gue
1: bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau kalau dibilang gampang dulu enggak juga. Dibilang gampang sekarang
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Oke. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oke. Lihat postingannya soalnya.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Good. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya? Expert.
0: Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke, okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang
0: ya. Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam, Bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian ya, yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada. Nanda tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener.
1: Gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu lu? 10?
2: 8.
1: 8, oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
0: Workshopnya doang. Oh, workshopnya doang. Gue kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget. Gini.
1: Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
2: Masuk Buri gue.
0: Iya, makanya.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang isi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Rumi juga. Dan ya, semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Oke, Mas Yuski ya.
1: Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Enggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Enggak jauh beda. Hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak
1: ada ya. Jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pinnya kena jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Ya siapa tahu kan.
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh, kita main games.
1: Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya, oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan. Benar.
1: Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band, bro. Jiwanya ketawa.
1: Masih ketawa.

0: Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya nggak diaduk itu psikopat, bro.
1: Enggak sih.
0: Kan nggak diaduk ya?
1: Nggak diaduk gue.
2: Oh. Ini kalau kata TP begini ya.
1: Aduh. Ada lagi nih.
2: Kalau Panji nih,
1: boleh ya? Boleh. Boleh.
0: Kenapa harus nggak diaduk? Ya.
2: Buburku ya bubur. Buburku.
0: Lakum ninuk umat ya.
1: Bener. Iya sih. Iya. Bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana.
0: Skip bubur.
1: Iya juga sih. Bener sih.
0: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget.
0: Suka banget ya?
1: Suka banget ya.
2: Karena kalau di rumah aja gue suntuk.
0: Suntuk ya?
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang mobil buka kaca, terus ngeliat hijau-hijau atau ngeliat pantai, ngeliat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
0: yeah,
2: di kota.
0: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah.
1: Ngeliat alam ya?
2: Ngeliat alam.
1: Ada banget.
0: Bukan dong. Itu alam-alam
1: itu. Masa bukan jendela? Ada banget.
0: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam dah.
1: Iya, iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
1: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
0: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
1: Di ghosting. Kenapa gak mau nge-ghosting?
0: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang
0: chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
1: Alright.
0: Ya, sangat ini ya,
1: bener.
0: Pak. Aktif.
1: Benar. Nyerang duluan.
0: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
0: Konser yang kalau dulu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
1: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, mau
0: Pesapora ya?
1: Pesapora
0: ya?
2: Boleh nih line up tahun depan?
1: Ayy, bisa.
0: Bareng sama Aldi Gallagher.
1: So silly can wait. Oke, lanjut.
0: Tadi
1: lagu favorit. Galau.
0: Lagu galau.
1: Lagu upbeat. Galau ya?
2: Galau
1: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
1: Mm-mm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue,
0: tampang tersakiti ya.
1: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
1: Benar.
0: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
0: Itu tuh dalam ya.
1: Benar.
0: Itu kata-kata ajaib sih kalau
1: kalimat
2: kan ajaib. Biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
0: Padahal
2: ih kamu enggak peka.
1: Itu dia.
0: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
1: PK. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi.
0: Umur aja.
2: Jokesnya tuh. Sorry.
1: Jokesnya senior.
2: Tawan banget sama kelahiran tahun berapa gitu ya.
0: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
1: Alright.
0: Album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys.
1: Wow. Cuman,
2: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
0: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
1: Betul.
0: Nah, waktu zamannya Anas ya di Jayapura 15 besar. Gokil.
1: Okay.
0: Itu bukti Bina Radio.
1: Yo.
0: Outputnya selalu oke, okay, bro.
1: Melahirkan bintang-bintang ya.
0: Heeh.
1: Alright.
0: Nyanyi enggak? Pasti lah gue nyanyi sedikit
1: ya.
0: Dikit aja rap itu dikit. Loh rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
0: Kita tentang mas senior.
1: Harus. Oke, siap.
2: Kalau mas senior. Oke, siap.
1: Siap aku.
2: Yang penting gratis. Master tuh gas.
0: Bisa. Gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
0: Gak usah.
2: Oke.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih ngek.
1: Iya, benar.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Belum sih, belum.
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya?
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya,
0: cepet
1: bener
0: banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you aja.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus manggis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gua ada intimate.
0: Iya. Okay.
2: Gua mau
0: habis ini dia lagu gua di ambil dia. Habis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita
0: yep.
1: Reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Habis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP
0: dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

0: Oke, okay, Turn Radio kita sudah selesai untuk musik live set yang disiarkan berjaringan malam hari ini nih, Turn Radio dengan RRI Pro 2 Jakarta ya. Dan sudah balik lagi di Pro 2 FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo. Sekarang kita sudah masuk di waktu Good Night Story nih, Turn Radio. Nanti aku bakal spill topik pembahasannya kita nih ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94 Prodi FM, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk kalian semua ya, teman berdua yang lagi dengerin Prodi FM Gorontalo ya, barengan sama Dodi Paneo di malam hari ini. Aku nih mau membahas tentang ada penelitian terbaru yang cukup mencengangkan ya, teman berdua, menurut aku. Karena ada angka 2,45 juta atau sampai dengan 2,5 juta remaja Indonesia yang ternyata menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau INAMHS ya, teman berdua, yang mengatakan mereka itu tuh ODGJ, teman berdua. Jadi 2,45 juta sampai dengan 2,5 juta itu di Indonesia ya, remaja pada umumnya masuk kategori orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Data ini menunjukkan kalau sekitar 1 sampai dengan 20 remaja atau 5,5% ya, usia 10 sampai dengan 17 tahun memiliki setidaknya satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Kok bisa? Nah, ada beberapa alasan utama mengapa angka ini cukup tinggi dan apa saja penyebabnya nih, teman-teman berdua. Nanti ini yang bakal kita bahas nih, teman-teman berdua. Tapi pertanyaan untuk kalian adalah tentang self-reflection ya. Ini nih sebenarnya ringan tapi dalam pertanyaannya. Apa satu hal yang paling bikin sering kamu cemas akhir-akhir ini? Tentang pendidikan akademik kamu? Atau tentang masa depan kamu? Atau mungkin omongan orang lain tentang kamu nih, teman-teman berdua. Dari ketiga pilihan ini, kalau misalnya ada jawaban yang lainnya lagi, bisa kalian tambahin ya di story terbaru di Instagram kita, udah aku upload nih, teman-teman berdua, tinggal cek aja. Sekali lagi, apa sih satu hal yang paling bikin sering kamu cemas akhir-akhir ini nih, teman-teman berdua? Jadi, kamu tinggal kasih jawabannya di Instagram kita, sekali lagi cek story terbaru kita di @produ_gorontalo atau bisa juga di WhatsApp 0811 43000 222, dan di line telepon 0812 19 924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian sepanjang pembahasan kita di malam hari ini nih, teman berdua. Di Good Night Story aku bakal ngebahas juga tentang hasil penelitian ini, beberapa fakta-fakta menariknya nih, teman berdua, tentang hasil penelitian dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey yang mengatakan ada sekitar 2,45 sampai dengan 2,5 juta remaja Indonesia yang masuk kategori orang dengan gangguan jiwa.

0: dengan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: the remix.
1: Siswa sekolah dasar dan 8.761 siswa sekolah menengah pertama telah menerima bantuan ini. Total lebih dari 28.000 pelajar kita kini memiliki. Dukungan penuh agar tetap bisa bersekolah dan tidak lagi terancam putus pendidikan hanya karena kendala. Hasilnya nyata, indeks pembangunan manusia. Kita kini berada di angka 71,54. Masuk dalam kategori tinggi. Ini adalah bukti bahwa saat biaya bukan lagi. Ini adalah bukti nyata bahwa saat ini biaya bukan lagi penghalang. Anak-anak kita siap membangun masa depan ekonomi keluarga yang lebih cerah. Pendidikan maju, kemiskinan berlalu.

94 Pro DFM, teman terbaik kamu. Jadi kita coba membahas ya dari topik pembahasan kita untuk malam hari ini. Mana nih ya tadi? Nah ini, soal 2,5 juta remaja di Indonesia tuh masuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa. Ini berasal dari, sekali lagi, datanya Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. Yang menunjukkan kalau sekitar 1 sampai dengan 20 remaja, itu 5,5% ya, usia 10 sampai dengan 17 tahun, memiliki setidaknya satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Pertama, itu mungkin karena faktor sosial dan lingkungan digital. Remaja saat ini nih, tahun kedua, kita perlu diakui ya, kalau mereka tuh hidup di era ruang digital yang sangat kompetitif. Media sosial memberikan paparan standar kecantikan, mungkin ada kekayaan juga dan kesuksesan yang sebenarnya tidak realistis ya. Hal ini nih yang memicu perbandingan diri mereka yang terus-menerus dilakukan sama mereka. Mungkin karena kecanduan gadget juga ya. Intensitas penggunaan media sosial dan kecanduan smartphone itu terbukti berkorelasi kuat ya dengan masalah kesehatan mental remaja. Sama bullying juga. Perundungan ya, baik secara langsung maupun secara cyber atau cyberbullying nih teman-teman berdua, itu menjadi salah satu pemicu utama gangguan mental emosional. Yang kedua, mungkin karena tekanan psikologis dan juga akademik nih. Stres akademik itu seringkali jadi pemicu juga. Tekanan untuk mendapatkan nilai bagus atau masuk ke institusi pendidikan ternama itu seringkali jadi beban mental yang berat juga bagi mereka nih teman-teman berdua ya. Dan juga faktor penentu selanjutnya adalah trauma masa kecil. Kayak ada beberapa pengalaman buruk di masa lalu yang terjadi sama dia, termasuk kekerasan fisik atau emosional ya, yang pada akhirnya meningkatkan risiko gangguan seperti PTSD. Ini tentunya juga bisa dilihat dari permasalahan keluarga yang dialami. Kayak pola asuh yang mungkin terlalu otoriter atau justru terlalu permisif ya, kurang perhatian, ini dapat banget mempengaruhi stabilitas emosi anak. Mungkin karena kurangnya komunikasi juga, banyak orang tua yang tidak menyadari kondisi psikologis anaknya karena minimnya komunikasi yang terbuka atau masih menganggap masalah mental ini sebagai hal yang tabu. Kayak ketika ada anak yang merasa kayak mentalnya tuh lagi down banget, perlu untuk orang cerita. Misalnya dia nggak ketemu temannya, otomatis dia harus lari ke orang tuanya kan. Sama, orang tuanya juga sepertinya tidak bisa memberikan wadah itu. Akhirnya larinya ke, jangan heran ya kalau banyak dari mereka tuh yang larinya ke hal-hal yang buruk nih teman-teman berdua. Kalau bukan jadi pecandu narkoba, jadi ODGJ kayak gini nih teman-teman berdua ya. Ada juga faktor biologis seperti kayak genetik. Mungkin saja mereka tuh memiliki keluarga dekat dengan riwayat gangguan mental yang meningkat risiko secara biologis nih teman-teman berdua, dan perubahan neurologis juga. Kayak ketidakseimbangan kimia otak atau gangguan fungsi sel saraf yang juga berperan dalam munculnya kondisi seperti depresi major dan ADHD. Nah, ini nih jenis gangguan yang paling banyak dialami ya teman-teman berdua. Kalau berdasarkan riset dari I6HS, jenis gangguan mental yang paling umum pada remaja Indonesia adalah pertama, gangguan kecemasan atau anxiety disorder sebanyak 3,7%. Ada gangguan depresi mayor juga 1,0%. Sementara gangguan perilaku itu 0,9%, PTSD dan ADHD itu masing-masing 0,5% itu teman-teman berdua. Walaupun sebenarnya angkanya besar, hanya sekitar 8 remaja yang memiliki masalah kesehatan mental yang pernah mengakses layanan konsultasi atau bantuan profesional karena adanya hambatan stigma dan keterbatasan akses layanan itu teman-teman berdua ya. Ini kenapa jumlahnya tuh bisa sebesar itu, 2,5 juta remaja Indonesia dikatakan memiliki ODGJ itu teman-teman berdua.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga, salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Serius deh teman Pro 2, nge-share info kerja tuh bentuk kasih sayang yang paling underrated. Nggak perlu keluar keringat, nggak pakai bensin, cuman butuh sinyal dan niat baik aja. Bayangin, kamu forward locker ke teman, dia dapat kerja, bisa bayar utang, terus traktir kamu makan seblak. Win-win solution kan? Nah, kita tuh nggak tahu seberapa berharganya satu postingan itu. Bisa jadi penentu lanjut nganggur atau naik gaji. Jadi, mulai sekarang kalau lihat locker, jangan cuma scroll, like, terus skip. Karena gotong royong versi Gen Z itu bukan lagi angkat batu, tapi angkat CV-nya teman kamu.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Nah, aku mau coba bacain dulu respon dari teman berdua di part yang pertama ini. Untuk baca respon ya, di Good Night Story malam hari ini. Selamat malam dulu untuk kalian semua ya, yang lagi dengerin Radio FM Gorontalo. Ini lagi barengan sama Dodi Paneoni, lagi di Good Night Story, jaga malam ya. Kita tuh lagi ngebahas tentang 2,5 juta remaja Indonesia dikatakan ODGJ nih tahun 2022. Parah menurut aku sih, karena remaja gitu loh. Baru remaja udah ODGJ, apa kabar kita milenial saat ini nih yang udah memasuki umur 30-an ya. Kalau dorang ODGJ, torang apa dong? Aduh, parah sih ini menurut aku. Ada dari Zatia Finovi, keinginannya terlalu tinggi, mau disamakan dengan temannya yang mampu katanya. Oke. Sampai itu dia jadi gila ya. ODGJ ya, iya benar. Bisa jadi. Ada Zania yang bilang gaya hidup. Kok gaya hidup bikin dia gila? Iya juga sih, kita yang orang dewasa saat ini juga gaya hidup kadang bikin kita jadi stres sendiri. Aduh. Gaya hidup kata Zania ya. Ini dua-dua requestannya. Pertama dari Zatia Finovic mau request lagunya Pura-Pura dari Lyodra. Terus lanjut Samuel Cipta Pencuri Malam. Ini dari Zania. Oke deh kalau gitu aku puterin aja dulu dua lagu kalian ini nih. Pertama Lyodra Pura-Pura. Terus Samuel Cipta Pencuri Malam nih. Habis ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua ya. Untuk Good Night Story malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo, teman berdua masih di Good Night Story membahas tentang hasil penelitian yang mengatakan 2,5 juta remaja Indonesia masuk kategori orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ini berasal dari data, sekali lagi, Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. Yang mana dari data mereka itu menunjukkan kalau sekitar 1 sampai dengan 20 remaja itu sekitar 5,5% ya. Usia 10 sampai dengan 17 tahun memiliki setidaknya satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir nih, teman berdua. Nah, tadi kan aku udah sempat sebutin beberapa faktor penyebabnya ya, atau alasan-alasan utamanya, dan juga jenis-jenis gangguan yang paling banyak dialami nih, teman berdua. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian itu sendiri, yang mana Indonesia National Adolescent Mental Health Survey ini, yang sebenarnya sudah dilakukan dari tahun 2022 ya, mengungkapin beberapa fakta mengejutkan yang seringkali luput dari perhatian publik. Pertama, ODGJ dan juga ODMK. ODGJ itu 5,5% ya, sekitar 2,45 juta remaja yang didiagnosis memiliki gangguan mental sesuai dengan standar klinis DSM-5. Nah, sementara ODMK nih, teman berdua, kalau ODMK itu, ODGJ itu kan orang dalam gangguan kejiwaan. Iya kan? Orang dengan gangguan jiwa. Iya, benar-benar ya. Sebentar, aku benar-benar. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa kan, ODGJ. Nah, ODMK itu singkatan dari orang dengan masalah kejiwaan. Jadi beda ya, teman-teman berdua. Nah, kalau ODMK itu sekitar 34,9%. Ada sekitar lebih banyak lagi, 15,5 juta remaja, 1 dari 3 ya, yang tergolong orang dengan masalah kejiwaan. Mereka belum tentu ODGJ, tapi sudah menunjukkan gejala yang mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari mereka dan berisiko tinggi memburuk. Ada gap bantuan yang sangat lebar dari sini nih, teman-teman berdua. Kalau kita lihat, walaupun jutaan remaja membutuhkan pertolongan, hanya sekitar 2,6% saja yang benar-benar mengakses layanan konseling profesional. Artinya mereka tuh datang ke psikolog nih, teman-teman berdua. Yang kedua, keengganan mencari bantuan, sekitar 43,8% orang tua atau pengasuh menyadari anaknya tuh butuh bantuan. Tapi mereka memilih untuk menanganinya sendiri atau melalui dukungan keluarga, teman, daripada ke psikolog atau psikiater. Jadi kayak secara mandiri mereka menangani itu ya, teman-teman berdua, tidak dari tangan profesional. Sekolah sebagai tumpuan juga, bagi keluarga yang mau mencari bantuan, ada 38,2% pengasuh yang lebih memilih mengakses layanan kesehatan mental melalui sekolah kalau dibandingkan dengan fasilitas kesehatan umum. Terus dampak pandemi juga ya, sekitar 1 sampai dengan 20 remaja melaporkan bahwa mereka merasa jauh lebih depresi, cemas, dan kesepian setelah melewati masa pandemi COVID-19 kemarin yang dibandingkan dengan sebelumnya. Ada juga kurangnya tenaga profesional karena fakta mirisnya adalah rasio tenaga ahli di Indonesia yang sangat timpang nih, yaitu 0,29 psikiater dan 0,18% psikolog untuk setiap 100.000 penduduk nih, teman-teman berdua ya. Jadi dikit banget sebenarnya tenaga psikiater sama psikolog kita nih. Gender dan jenis gangguan juga ya, terdapat perbedaan tren kalau berdasarkan jenis kelamin. Perempuan cenderung lebih tinggi pada gangguan kecemasan dan depresi, sementara laki-laki lebih tinggi pada masalah perilaku dan hiperaktivitas nih, teman-teman berdua, atau ADHD. Nah, jadi inilah permasalahan yang sebenarnya ada di Indonesia saat ini nih, teman-teman berdua ya. Kita coba lihat contoh-contoh kasus yang banyak terjadi saat ini ya. Ada tren ngebarcode nih atau self-harm di kalangan pelajar. Istilah ngebarcode ini merujuk pada tindakan menyayat lengan sehingga meninggalkan bekas luka garis-garis seperti kayak kode batang. Yang mana kasus ini viral karena dilakukan secara massal sama anak sekolah di berbagai daerah. Di Situbondo, tahun 2023, belasan siswa SD melakukan aksi saling sayat lengan mereka ya, hanya karena mengikuti tren di TikTok. Gila. Bengkulu Utara, sama, di tahun yang sama juga, 2023. Ada sebanyak 52 siswa SMP dilaporkan melukai diri sendiri yang diduga kuat terpengaruh sama konten media sosial. Kalau di Gunung Kidul, itu ada di tahun 2024 ya, sebanyak 23 siswa SMP melakukan self-harm dengan alasan serupa, yaitu meniru tren digital dan kurangnya perhatian orang tua. Lagi-lagi tren digital nih, teman-teman berdua ya, bukan? Ya, media sosial, tren digital ya, apalagi nih, seringkali malah menjerumuskan kita, dan bahkan tren-tren yang kelihatannya bodoh itu kita lakukan, teman-teman berdua ya. Kayak, bagaimana ya, kita tidak bisa berpikir jernih
dorang melakukan hal yang seperti ini terlihat kayak bodoh, gila, kayak gimana ya? Aku bilang bodoh aja ya, Friend Friend 2, karena menurut aku kebanyakan tren-tren yang ada di media sosial saat ini ya seperti itu, kayak enggak ada gunanya, terus tidak ada manfaatnya, yang terjadi adalah kerugian bagi diri sendiri nih. Ada tragedi bunuh diri di lingkungan kampus juga sempat terjadi nih. Mahasiswi dari Universitas Ciputra tahun 2024, ada seorang mahasiswa berinisial SN ya, umurnya tuh 20 tahun, lompat dari lantai 22 gedung kampus. Dia tuh sempat ninggalin pesan perpisahan kepada kekasih dan sahabatnya melalui WhatsApp. Ada juga mahasiswa dari Universitas Indonesia di tahun 2023. Dia tuh berinisial MPD yang mengakhiri hidupnya hanya 3 hari sebelum hari wisudanya. Kasus ini tuh viral karena MPD sempat menulis pesan permohonan maaf di media sosialnya. Ada juga ejekan di grup chat Universitas Udayana tahun 2025 kemarin nih. Setelah seorang mahasiswa, inisialnya TAS ya, meninggal dunia, muncul komentar-komentar tanpa empati dan ejekan di grup chat mahasiswa yang kemudian bocor dan viral, yang akhirnya memicu kemarahan publik atas perilaku cyberbullying tersebut nih, teman-teman berdua ya. Parah sih. Ada siswa di SD di Banyuwangi, viral kasus siswa kelas 4 SD ya, yang mengakhiri hidupnya hanya karena diduga depresi setelah sering diejek sama teman-temannya karena tidak memiliki ayah. Itu yatim nih, teman-teman berdua. Ada siswa SMA di Garut di tahun 2025, yang mana dia ditemukan meninggal di rumahnya karena kasus ini ramai di media sosial. Ini dipicu adanya dugaan kuat perundungan di lingkungan sekolah yang menjadi pemicunya. Seperti itulah. Di awal tahun 2026 ini ya, media massa tuh menyoroti lonjakan kasus bunuh diri pelajar dalam waktu yang berdekatan di beberapa wilayah seperti kayak NTT, Demak, dan juga Bandung. Pakar tuh menyebut ini sebagai tamparan bagi kesadaran kolektif karena masalah asmara hingga beban akademik di era digital yang tidak terkelola dengan baik nih. Kasus-kasus ini seringkali digunakan sama para ahli ya untuk mengingatkan kita ke publik bahwa balik ke angka 2,5 juta remaja tersebut, ada nyata yang terancam kalau kita tidak mulai peduli pada kesehatan mental mereka nih, teman-teman berdua. 2,5 juta mungkin saat ini untuk hasil penelitian dari tahun 2022 sampai dengan sekarang 2020 kemarin 2025 ya. Gak tahu akan sebanyak apa kalau misalnya kita mulai dari 2026 sampai mungkin 2029 atau 2030. Mungkin sudah bukan 2,5 juta lagi. Kalau dari sekarang pun kita masih ngeyel nih soal permasalahan mental remaja saat ini nih, teman-teman berdua ya. Miris sih sebenarnya menurut aku. Sangat ditakutkan, apalagi kalau misalnya terjadi sama keluarga kita sendiri. Adik-adik kita yang masih remaja saat ini nih harus masuk kategori ODGJ atau ODMK nih, teman-teman berdua ya. Sayang kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa lebih meningkatkan lagi kesadaran kita tentang kesehatan mental nih, teman-teman berdua, apalagi di tingkat remaja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibleman vs.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Ingat ya, teman berdua, aku masih tetap tungguin respon kalian, jawabannya soal topik pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini. Pertanyaannya, kira-kira menurut kalian apa nih yang menjadi pemicu banyak remaja kita tuh masuk dalam kategori ODGJ saat ini? Kasih jawabannya di Instagram kita @produ_gorontalo. Di WhatsApp juga bisa 0811 43000 222, atau di line telepon 0812 19 1924. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian ya. Nanti untuk hasil respon kalian dan juga requestannya itu bakal aku puterin dan bacain di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah di malam hari ini nih, tahun kedua.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo. Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Pernah Dilarang Lera. Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana?
3: Coba.
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya. Komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di Bro 2 FM Gorontalo, suara aku gede banget ya ternyata. Bentar. Kecilin dulu. Nah, ini kayak gini enak. Balik lagi di Bro 2 FM Gorontalo, teman berdua. Barusan tadi ada lagunya Noah, Kota Mati, Hari yang Cerah. Aku sih sebenarnya enggak terlalu suka kalau yang versi Noah ya, lagu Kota Mati ini di album Hari yang Cerah tahun 2022. Lebih suka yang versi lamanya. Enggak tahu kenapa ya. Ya pokoknya lah. Kita lanjut lagi ya bacain respon kalian di Transfer 2 di malam hari ini di Jaga Malam Good Night Story. Ini nih sebenarnya kayak gimana ya, aku tuh berasa kok bisa sih ada 2,5 juta remaja. Kalau gitu berarti adik-adik aku juga masuk dong di sini nih. Mereka tuh tergolong atau masuk kategori ODGJ. Masih muda udah gila. Dan itu dipicu karena ya itu tadi, kesadaran kita mungkin masih terlalu rendah nih teman-teman untuk permasalahan-permasalahan yang satu ini. Ada dari mana nih, Dewi Kurnia, terlalu banyak tuntutan dari orang tua. It's ini jawaban atau curhat? Ada Yeni Lindawati dibilang sekolah, stres sama sekolah dan pergaulannya katanya. Emang iya juga sih. Dulu tuh aku, tapi sebenarnya stres itu relatif ya menurut aku ya. Kalau anak-anak SD yang bikin stres banget ya gak dikasih main sama sekolah. Begitupun sama di SMP, SMA. Karena apa ya, permasalahan kita tuh ada-ada saja di setiap fase kehidupan kita. Di fase SD seperti itu, SMP seperti itu, SMA seperti itu. Aku bahkan dulu waktu SMA berpikir kita ini tidak mau lulus toh. Sampai pada akhirnya ternyata alhamdulillah lulus. Dan berpikirnya aduh, kita yang bikin aku stres dulu tuh waktu zaman SMA ya, teman berdua. Ini rada sedikit curhat. Pusing banget sama PR asli. Aku tuh pusing banget sama PR. Aku tuh waktu zaman sekolah dulu tuh gak terlalu memusingkan asmara, pacaran. Dua kali aku pacaran selama SMA. Dua-duanya tuh berakhir putus dan aku gak galau sih sebenarnya. Sejauh pemahaman aku, apa yang aku lewati tuh aku gak galau. Yang bikin aku galau tuh hanya, ya itu, takut tinggal kelas dan PR yang banyak banget nih tahun kedua. Itu sih. Sama, oh iya, sama ini juga. Kalau harus masuk BK. Bimbingan konseling ya. Itu sih yang bikin aku stres ya zaman sekolah dulu. Kan sekarang udah masuk kehidupan dewasa, yang bikin stres adalah kehidupan sehari-hari ini. Tapi kalau misalnya masuk sampai di kondisi ODGJ kayaknya enggak deh. Sepertinya media sosial juga sangat berpengaruh ya, teman-teman berdua. Kalau dulu kan kita tuh media sosial mungkin belum terlalu semasif ini. Jadi tingkatnya tuh beda. Dewi Kurnia dan juga Yeni Lindawati ya. Ini kalau dari Yeni Lindawati katanya mau request lagunya ini nih. Mana dia tadi? Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah Berarti ya. Bentar, aku lihat dulu. Kota ini, Nadif, tak sama tanpamu. Lanjut, nanti akan ada lagunya si ini. Ini requestan dari Dewi Kurnia. Itu katanya mau request lagunya Bruno Mars with Risk It All. Oke deh, bentar. Oke, dua lagu ini nih ya, teman-teman berdua, bakal aku puterin buat kalian. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung di Jaga Malam. Dan mostly siaran aku di malam hari ini nih, teman-teman berdua, sudah mendengarkannya. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat untuk kalian semua, teman-teman berdua, yang mungkin saat ini tuh sudah di rumah ya. Atau mungkin sudah dalam perjalanan menuju rumah. Hati-hati di jalan untuk kalian semua. Aku sampaikan selamat malam untuk kalian semua dan selamat beristirahat. Semoga istirahatnya
apa ya? Semoga istirahatnya full nih turun kedua, maksudnya bikin kamu lega setelah beraktivitas seharian ini di hari Senin, hari padat ya turun kedua, dan istirahatnya tuh bisa sepenuhnya menyenangkan, menenangkan buat kalian supaya bisa memulai kembali hari Selasanya besok itu dengan kondisi 100% semangat dan juga sehat nih turun kedua ya. Hari kata Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua, dan ini dia persembahan terakhir dari aku nih turun kedua, bakal puterin buat kamu. Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, hasil requestan juga dari Yeni Lindawati, dan nanti bakal dilanjutin sama Bruno Mars with Risk It All nih turun kedua dari Dewi Kurnia 53. Enjoy!

0: Marco Anywhere.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
1: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: jalan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, terbahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ma'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarh, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program Madua RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Selasa 12 Mei 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat, lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS urusan dunia. Saya besok mau berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk ya seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat, untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana. Bahkan pulang bawa tanah. Ya. Untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa seleksi PNS besok, tolong belikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini? Mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang sudah ada di dalam kuburannya. Bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS. Ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia, haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan. Dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Sudah meninggal. Antara kita dengannya ada kehidupan barzah.

0: Widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku.

0: Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby. Bye.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

FM. Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2, dari Netflix yang resmi mengumumkan kelanjutan semesta Money Heists melalui proyek baru yang masih dirahasiakan, di mana pengumuman itu dibagi lewat video singkat bertulis The Revolution is not over yet, teman Pro 2, atau revolusi belum berakhir, sebagai tanda bahwa kisah dari franchise karya Alex Pina ini akan berlanjut. Meski begitu, Netflix belum mengungkapkan apakah proyek ini berupa musim baru atau spin-off atau lanjutan serial Berlin yang musim keduanya dijadwalkan tayang 15 Mei 2026 mendatang. Pengumuman ini juga langsung memicu antusiasme gemar, mengingat populasi ataupun popularitas dari Money Heists ini sejak pertama kali tayang di 2017 lalu, menghadirkan karakter ikonik seperti The Professor yang diperankan oleh Alvaro Morten. Info selanjutnya, teman Pro 2, dari Arsenal yang semakin dekat dengan gelar Premier League di edisi ini setelah menang 1-0 atas West Ham United di London Stadium di Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Gol kemenangan dari The Gunners ini dicetak oleh Leandro Trossard pada menit ke-83, dan pelatih dari Michael Arteta ini memuji sikap dan juga kualitas timnya, termasuk pengaruh besar dari Martin Odegaard setelah masuk sebagai pemain pengganti. Arteta juga mengapresiasi keputusan wasit yang menganulir gol Callum Wilson lewat VAR pada masa injury time, dan juga kemenangan ini membuat Arsenal mengoleksi 79 poin dari 36 pertandingan dan hanya membutuhkan kemenangan atas Burnley setelah Crystal Palace untuk memastikan gelar liga musim ini. Info terakhir, teman Pro 2, dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menghadirkan Pavilion Indonesia dalam Venice Biennale Art 2026 lewat pameran bertajuk Printing the Unprinted yang menampilkan karya 7 perupa Indonesia lintas generasi sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi budaya dan juga memperkenalkan kekayaan seni rupa Indonesia di panggung internasional. Pameran tersebut juga mengangkat kisah pelayaran imajiner dari Danau Toba hingga Venesia melalui karya seni cetak grafis yang dipamerkan di Venesia, Italia. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: belanja bu, belum belanja.
1: Ti om ini bapak goda su.
0: Bu, bareng bu. Nanti semua habis boleh bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
1: Apa itu soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, basantai.
1: Tapi gimana dong? Daripada harga semua naik.
2: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja om. Semua bayar, hah? Napa doi?
0: Wih, besarnya duitnya bu, sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, pas 100.000. Makasih ya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodi West, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di hari ini ya, di hari Selasa, di tanggal 12 Mei 2026. Teman Prodi West, senang sekali aku bisa kembali temenin kamu dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu terbaik kita. Gimana paginya? Apakah sekarang udah mulai beraktivitas Teman Prodi West, atau sekarang masih menyiapkan sarapan sih Rahma ya? Bentar Rahma. Atau udah mau dikerja ini? Pokoknya apapun itu kegiatannya, semoga dikasih kelancaran, dikasih kemudahan, dan juga dikasih kesehatan ya teman-teman Prodi West ya. So, sebelum membuka program kita ya untuk selamat pagi teman-teman Prodi West, bikin pagi kamu semakin seru, aku mau puterin dulu satu lagu untuk pembuka ya semuanya ya. Nanti kita balik lagi untuk spill informasinya buat kamu. Ini dia teman-teman Prodi West, ada single dari Nuh dengan Simpan Dulu Rindu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Google Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM.

could be the one, teman perdua. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu hutan satu-satunya juga gitu ya, yang paling tua di bumi, teman perdua. Karena tahu nggak sih, salah satu pulau yang tempatnya itu sangat cantik ya, ini ada di Madagaskar. Tapi sayangnya teman perdua, katanya pulau tertua ya yang diklaim sebagai tertua di bumi dan juga memiliki banyak keajaiban di dalamnya karena pohon-pohonnya yang sangat unik gitu ya. Ini tuh berada di ambang kepunahan. Aduh, sayang sekali. Karena terombang-ambing sekitar 400 km di lepas pantai Mozambik, Madagaskar. Ini berdiri tegak gitu ya, bukan sekedar sebagai pulau tapi melainkan fragmen sejarah planet yang masih tersisa. Sebagai pulau tertua di bumi, Pulau Madagaskar menyimpan harta karun berupa keanekaragaman hayati unik yang tidak akan ditemukan di sudut manapun di bumi. Dan dilansir juga dari IFL Science, eksistensi Madagaskar dimulai dari pecahnya benua super kuno yaitu Gondwana sekitar 150 hingga 160 juta tahun yang lalu. Daratannya juga memisahkan diri dari Afrika bersama dengan India. Namun, sekitar 84 hingga 91 juta silam, India memutuskan untuk membubarkan grup dan juga bergerak menuju Asia. Madagaskar juga tertinggal sendirian di tengah samudra, isolasi selama puluhan juta tahun ini yang memicu proses evolusi berjalan luas tanpa gangguan, menjadikan pulau ini itu sebagai laboratorium alam raksasa. Hasilnya, sekitar 90% spesies yang menghuni Madagaskar merupakan hewan endemik. Jadi ikon paling tak terbantahkan dari Madagaskar adalah lembur, teman perdua ya. Pulau ini tuh menjadi rumah bagi sekitar 107 spesies primata, mulai dari populer seperti lembur ekor cincin yang menginspirasi karakter Raja Julian, hingga primata kecil di dunia, lemur tikus Madame Brette yang panjangnya ini hanya sekitar 9 cm. Namun di antara keunikan ini juga terdapat spesies yang benar-benar eksentrik, teman perdua, yaitu ayae, primata yang memiliki tampilan fisik yang unik dan juga telinga lebar dan jari tengah yang sangat panjang. Alat alami yang digunakan untuk mengais larva di sela-sela batang pohon. Ya ampun, banyak banget ya spesies yang masih tertinggal di sana, teman perdua. Tapi sayangnya mulai terancam, teman perdua ya, karena banyak sekali faktor yang bisa dibilang karena degradasi lahan, terus juga perubahan iklim yang ekstrim, apalagi pemburuan liar serta perdagangan ilegal.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Rasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta. 1, 2...

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Airenisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Airenisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Kak? Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya. Sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter Life Crisis, CLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan, berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, penulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia kali ya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ini lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: ada,
2: gak
1: pasti.
2: Pure bener-bener itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Riza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,42 Gorontalo, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman berdua sama informasi berikutnya, yang dimana musim haji ini udah mulai ya teman berdua ya. Udah banyak juga para jemaah haji yang sudah mulai berangkat. Dan teman berdua, di tengah euforia musim haji kali ini, ada yang bikin kita cukup deg-degan gitu ya, dengan virus hantavirus ini gitu ya, yang kemarin sempat bikin semua orang panik. Tapi tenang aja, kali ini pemerintah Arab Saudi itu terbitkan pedoman cegahan hantavirus buat wisatawan teman berdua. Nah, kan kasus mewabahnya virus di kapal pesiar MV Honduras di Samudra Atlantik ya, ini kan cukup bikin kita semua tuh kaget dan juga panik gitu ya, was-was juga teman berdua. Nah, imbauan ini dikeluarkan langsung sebagai langkah antisipasi dari pemerintah Arab Saudi gitu ya, selama liburan musim panas ketika mobilitas dan juga perjalanan internasional ini meningkat di berbagai negara. Dan dilansir dari Saudi Press Agency, Wagaya ini juga menyebutkan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kasus dari hantavirus bersama World Health Organization atau WHO. Resiko masuknya virus ke wilayah kerajaan ini juga terbilang masih rendah dan kemungkinan penyebarannya sangat kecil. Terus juga teman berdua, penilaian ini juga didasarkan pada sistem peringatan dini, pengawasan epidemiologi, hingga pemantauan ketat di pintu masuk negara. Hantavirus juga merupakan penyakit langka yang ditularkan terutama melalui paparan urin, kotoran, dan juga air liur hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini juga dapat menyebar ketika seseorang ini menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi teman berdua. Oleh karena itu, wisatawan diminta tetap waspada dan menerapkan langkah pencegahan dasar selama berpergian gitu ya. Jadi menghimbau untuk mengikuti panduan kesehatan resmi, melakukan perjalanan, dan juga memastikan tubuh persyaratan kesehatan telah dipenuhi seperti itu. Jadi pedomannya ini menjaga keamanan makanan dan air, memperhatikan kebersihan pribadi, menghindari kontak dengan hewan pengerat atau area yang terkontaminasi, dan juga memastikan perlindungan kesehatan yang memadai saat berada di luar negeri seperti itu teman berdua.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

Di jam 6 lewat ini aku bakalan spill ke kalian untuk rekapan chart Indonesia Top 20 buat kamu yang gak sempat ikutin di hari Sabtu kemarin. Tema Bro 2 ini udah banyak banget yang berubah posisinya. Kira-kira lagu favorit kamu ada di posisi berapa coba? Ayo kita main tebak-tebakan dulu Tema Bro 2. So kayaknya kita mau ke posisi 20 dulu seperti biasa. Kita spill sampai nanti di posisi 1. Are you ready? Ready ya Tema Bro 2 ya. Dan ini dia di posisi 20 ada Nabila Takia dengan Cegil.

Posisi 19 sama Bro 2 ada Liodra dengan Pura-Pura. Posisi 18 yang turun 2 peringkat sama Bro 2 ini dia ada Enal featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Next sama Bro 2 keliling dari Farel Hilal naik 1 peringkat di posisi 17. Di posisi 16 yang naik 1 peringkat sama Bro 2 ada Raisa dengan Kuharap Duka Ini Selamanya. Posisi 15 sama Bro 2 yang turun 2 peringkat ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Bulan Bintang Garis Menyilang Wijaya 80 featuring Sal Priyadi sama Bro 2 naik 1 peringkat di posisi 14. Posisi 13 yang naik 1 peringkat juga sama Bro 2 ini dia Diki Halif featuring Free sama Reji dengan Seandainya. Tak setara sama Bro 2 dari Virgon, sayang banget harus turun 4 peringkat di posisi 12. Naik 1 peringkat sama Bro 2 ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi 11. Di posisi 10 teman Bro 2 G Indrawari dengan 1000 kali naik 1 peringkat. Arti yang sama dari Close Head, sayangnya harus turun 2 peringkat di posisi 9. Vanessa Z featuring Roni Parulian teman Bro 2 takkan terulang, sebelumnya di posisi 10 naik di posisi 8. Rahim Laude teman Bro 2 dengan Besen Jagurau juga gak mau kalah naik 2 peringkat yang sebelumnya di posisi 9 mengisi posisi 7. Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Nadih lagi. Ini sebelumnya di posisi 1 selama 2 minggu akhirnya turun di posisi 6. Posisi 5 yang juga turun teman Bro 2 ya tapi pernah di posisi 1 selama 2 minggu juga It Get Tough dengan Rutinitas. Naik 1 peringkat di posisi 4, Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Top 3 kita teman Bro 2, naik 3 peringkat ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan juga Masa Indah Lainnya. Runner up kita teman Bro 2, Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Please welcome Sabrina Leonor dengan

Indonesia Top 2 nih buat kamu yang menanti-nanti untuk chart internasionalnya. Stay tune aja terus, nanti jam 7 lewat aku bakalan spill teman Pro 2 di sini aja pastinya di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2, di jam 7 tepat ini kita bakalan updatein ke kamu, teman Pro 2, untuk perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh teman-teman BMKG. Dan di edisi Selasa 12 Mei 2026, teman Pro 2 sudah ada dari perakirawan Said Mahadir. Silahkan Kakak Said.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Selasa 12 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Untuk potensi hujan ringan, terpantau hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat, berpotensi terjadi di wilayah Limboto, Ibawa, Telaga, Bungo Meme, Pulubala, Limboto Barat, Tapa, Suwawa, Tilong Kabila, Suwawa Timur, Bulango Ulu, Bulango Timur, Bulawa, Pinogu, Randangan, Atilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Wanggarasi, Kuandang, Tolinggula, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Untuk potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Manangu, Atilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Linggula, Biau, dan sekitarnya. Untuk dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Untuk ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Diucapkan terima kasih.

0: Tapi aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

About Love Taman Prodi Well from the Netflix film To All the Boys Still gitu ya, dan itu dari Marina Taman Prodi Well. Masih bareng Rahmadi, selamat pagi Taman Prodi Well, bikin pagi kamu semakin seru dengan topik kita di hari ini Taman Prodi Well, di mana di tanggal 12 Mei itu diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Selain Hari Waisak ya, Hari Waisak Taman Prodi Well yang jatuh di 12 Mei, ternyata juga ini diperingati oleh Hari Perawat Internasional. Dan peringatan ini juga menjadi momen untuk menghargai dedikasi para perawat yang telah menjadi tulang punggung sektor kesehatan. So, Taman Prodi Well topiknya seputar apa nih? Yang kita tahu guru, perawat, mereka itu kan pekerjaan dokter gitu ya, terus juga TNI, polisi, dan yang lain-lain. Itu emang tujuan pekerjaannya ini adalah untuk mengabdi kepada negeri gitu Taman Prodi Well. Kalau guru mencerdaskan anak bangsa, kalau perawat dia tujuannya untuk memberikan layanan kesehatan. Nah, kalau kita bahas perawat secara detail Taman Prodi Well ya, sebenarnya selain perjuangannya mereka juga gitu kan untuk menjadi garda terdepan ketika wabah yang datang ke negeri kita kayak kemarin COVID-19 ya, aduh amin amin. Terus sekarang juga muncul lagi nih Taman Prodi Well ya, virus hantavirus gitu kan, yang saat ini juga bikin kita tuh pada cemas-cemas takut gimana gitu. Nah, di sini nih yang perlu kita highlight Taman Prodi Well ya, sisi perjuangannya para perawat yang seringkali tuh sering luput dari perhatian kita. Kalian bisa langsung spill aja, dan buat para perawat yang lagi dengerin Rahma yang mau berkeluh kesah di pagi ini juga boleh banget, bisa ke line WhatsApp di 0843 3000 dan di line telepon di 0812 15 3000 924.

0: kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

Fresh Music Only, balik lagi buat kamu. Dan ini ada new single dari Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Dan kita juga punya single terbaru Teman Pro 2 dari Avolia dengan Baper. Something Fresh Teman Pro 2 dari Fadli featuring Siska Haras dan juga Nikom atau Ayaka Yasumoto dengan Swipe Kanan Kiri.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Teman berdua, akui gak kalau ngejokes atau bercanda itu satu dari sekian banyak hal yang bikin tongkrongan tuh jadi lebih hidup. Tapi ingat ya, harus tetap sama porsinya dan gak berlebihan. Paling sensitif apalagi kalau soal urusan pribadi. Contohnya agama. Mungkin kamu perlu ngerti kalau konsens artinya sama-sama setuju dan sama-sama gak masalah. Kalau emang konsens, gas lah. Ya kalau enggak, mending jangan maksa deh. Kadang, kalau terlalu maksain so asik dan gak ada unsur sama-sama setuju, itu bisa bahaya. Aku akui sih, sebenarnya banyak temenan sama orang-orang yang beda keyakinan. Sebagian besar, sebagian hanya sekedar teman, sebagiannya lagi bahkan jadi sahabat. Nah, di antara kita juga akui, yang bikin kita jadi berteman baik karena saling memahami masing-masing keyakinan di antara kita. Dan kadang, ngejokes bercanda tentang keyakinan itu sendiri sesuai dengan aturan di agama masing-masing dan dua-duanya konsen. Kamu mungkin paham dan punya pengalaman yang sama di tongkrongan kamu. Intinya nih, menjadi baik di tongkrongan adalah yang paling penting. Selalu tahu batasan ngejokes kamu dan konsen dengan siapapun yang ada di pertemanan kamu.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

for chart international top 20. Karena ini aku mau penuhi janji aku teman Produ untuk spill ke kalian rekapannya. Seperti biasa kita mulai dari posisi 20. Teman Produ ada pemain baru nih dari Shayna Spire with Visitors.

naik satu peringkat di posisi 19. Posisi 18 yang naik satu peringkat sama Pro 2, this is BTS with Swim.

Selamat malam bro, Time After Time by AJ. Next untuk peringkat di posisi 17. Posisi 16 yang turun 4 peringkat sama bro 2 ada Bruno Mars with I Just Might. And I'm on your side, getting good. Naik 2 peringkat di posisi 15. Posisi 14 yang naik 1 peringkat, this is Stephen Simon.

Everton turun 2 peringkat di posisi 13. Posisi 12 yang justru naik 2 peringkat. This is Jennifer Lopez featuring David Guetta with Save Me Tonight. This one lasts forever. Bejo dan Tama Meradua turun 1 peringkat di posisi 11. Posisi 10 Tama Meradua yang naik 3 peringkat. Ada Bebe Rexha featuring Faithless with New Religion. Turun 3 peringkat di posisi 9. Please welcome Kim Permis featuring Mr. AJ with That Way. Satu peringkat di posisi 8 Tama Meradua, please welcome ada Miles Smith featuring El Horan with Dress Up. I Like You Better Than Me by Bebe Rexha turun 3 peringkat di posisi 7. Di posisi 6 yang naik 2 peringkat Tama Meradua ada Lenny with When Did You Stop Loving Me.

by Shaggy featuring Robby T naik 2 peringkat di posisi 5. Dan ini dia tempat berdua, Bruno Mars with Risk It All. Turun 1 peringkat di posisi 4. Naik 2 peringkat di posisi 3 tempat berdua, dan ini Elle Hurley featuring Dua Lipa with Two Hearts.

chart International Top 20 yang udah aku spill ke kalian, mulai dari posisi 20 sampai di posisi 1 dengan segala perubahan-perubahan tanggal lagunya teman Bro 2. Buat kamu yang mau ngikutin untuk perubahannya lagi secara resmi, stay tune di setiap hari Sabtu teman Bro 2. Kita mulai dari pukul 2 sampai pukul 4 only on Bro 2 Gorontalo.